Screenshot buat aku kasih di pagi hari ini, mau dibotolin lagunya Rihanna, Love on the Brain. Oke deh, buat Mas Rishat yang pagi hari ini katanya lagi slow aja, Dibi gak mau yang tergesa-gesa karena badan lagi capek semua katanya gitu. Mau dibotolin lagunya Rihanna aja, Love on the Brain. Langsung aja Dibi kasih buat kamu.

Bukan juga sebuah magic yang starts kalau di minggu Jumat kemarin ya. Ada banyak banget musisi-musisi yang akhirnya ngerilis karya, nggak cuma single tapi juga album. Ada Nadina Amiza, ada juga Mahalini, ada Pamungkas, ada Lava Pratomo bareng sama Nadif Basalamah, terus ada bareng sama Hursa juga, terus juga ada Novia Bahmit yang ngerilis karya-karya baru yang stars. Tapi sekarang aku mau ngebahas dulu cowok berkacamata yang barusan aja ngerilis satu single yang dijadiin original soundtrack untuk film Agensi Rumah Tangga, yaitu ada Afgan yang stars yang barusan aja ngerilis single berjudul Langit Merah Muda. Wow, habis kacamata sekarang Langit Merah Muda gitu ya. Afgan ini ngerilis single berjudul Langit Merah Muda sebagai soundtrack untuk film Agensi Rumah Tangga, di mana film ini ada beberapa artis yang juga sahabatnya dari Afgan berperan gitu yang stars ya. Tapi lagu ini sendiri katanya menggambarkan perasaan dan juga perjalanan emosional dari sang karakter utamanya dalam menjalani hubungan bersama pasangannya gitu. Lagunya kalau di pagi hari ini masih belum ada yang stars di playlistnya Dibi. Mungkin nanti di jamnya yang stars barengan sama DJ Hans, kau bisa dengerin lagu terbaru dari Afgan yang stars ya. Judulnya adalah Langit Merah Muda. Nah, selain lagu baru dari Afgan, nanti Dibi juga bakal ngebahas yang terbaru dari Nadine Amiza. Apalagi kemarin di tanggal 25 ya kalau gak salah, yang stars itu dia ada yang namanya like listening party atau party release gitu, release party yang stars yang ada di Surabaya gitu. Jadi orang-orang yang sudah membeli tiketnya untuk release party ini itu berkesempatan untuk mendengarkan lagu-lagu di album terbarunya Nadine Amiza duluan sebelum keseluruhan lagunya itu dirilis kalau nggak salah di tanggal 27 yang stars gitu. Jadi nanti Dibi bakal ngebahas gitu, siapa sih Laika-Laika ini yang stars yang diceritain sama Nadine gitu ya di albumnya dia Laika yang ditinggalkan ini. Jadi jangan kemana-mana, nanti Dibi juga bakal bacain juga yang stars yang udah gabungan lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Sekarang ketemuan dulu satu single dari Afgan yang enak banget, ada Kacamata.

Satu single dari Afgan, Kacamata, baru aja dikasih buat kamu di pagi hari ini di The Morning Crew. Dan sekarang waktunya back to message yang ada di WhatsApp kita di 081-888-0948. Ada Mas Randy nih yang gabungan bareng sama Dibi. Selamat pagi Kak Dibi, mau request lagunya Bondan Prakoso yang Ya Sudahlah. Terima kasih. Halo, oke deh, ditunggu ya lagunya ya. Untuk bentar lagi banget Dibi bakal puterin ini ya lagunya. Terus ada Mas Adnan, jadi Mas Randy udah gabungan dengan nomor 2 dengan dua nomor yang udah gabung di DJ FM Surabaya ya. Terus ada Mas Adnan yang mau diputerin lagunya Coldplay, yaitu Paradise. Oke, ditunggu lagunya juga, nanti bakal dikasih buat Mas Adnan yang udah gabungan juga lewat nomor WhatsApp kita ya. Sekarang ketemuan dulu sama satu single dari Bondan Prakoso, Ya Sudahlah. Dan bentar lagi Dibi bakal update untuk Laika yang ditinggalkan. Sebenarnya siapa sih Laika-Laika ini yang stars, yang dirilis sama Nadine Amiza dan cukup mencuri perhatian ini? Jangan kemana-mana, bentar lagi banget Dibi bakal kasih tahu ke kamu.

Masih barengan sama Dibi di The Morning Crew. Satu single dari Bon dan Prakoso, Ya Sudahlah, yang udah direkomendasiin sama Mas Randy. Baru saja jadi dikasih buat kamu. Dan sekarang waktunya aku update sesuatu yang baru lagi. Kalau tadi udah ada Afgan, kali ini datangnya dari Nadine Amiza. Lagu berjudul Moonlight ini masuk dalam salah satu lagu yang ada di album ketiganya Nadine Amiza yang Stars Laika yang ditinggalkan. Dimana album ini ternyata dirilis di tanggal 28 Agustus 2026. Ada 11 lagu dimana setiap lagunya itu adalah kolaborasi Nadine Amiza bareng sama produser-produser ternama di Indonesia. Beberapa di antaranya ada Lava juga, abis itu ada Feby Putri, ada juga Hindia Youngstars yang memproduksi atau membantu memproduseri lagu-lagu dari Nadine Amiza ini gitu ya. Album ini mengangkat cerita tentang kehilangan, kesepian luka, dan keinginan untuk menemukan tempat pulang dengan sosok Laika sebagai inspirasi utama Nadine Amiza gitu ya. Dan Laika itu bukan seseorang. Jadi kalau kamu ngelihat grafis-grafisnya Nadine Amiza pasti udah kejawab bahwa Laika ini adalah seekor anjing betina yang Stars yang dikirim Uni Soviet keluar angkasa di tahun 1957 dalam perjalanan satu arah gitu. Dan kisah ini menjadi gambaran bagi Nadine tentang sosok yang mendambakan kasih sayang tapi harus menghadapi rasa ditinggalkan gitu. Sebelumnya memang Nadine udah ngerilis single yang barusan aja di-spill ke kamu ini, yaitu Moonlight ya Stars. Tapi di tanggal 28 Agustus kemarin 11 lagunya langsung semuanya dirilis ya Stars ya. Dan kalau kamu ngebaca setiap judul dari albumnya ini berdasarkan urutan yang sudah dibikin sama Nadine Amiza, itu adalah cerita perjalanan yang ingin disampaikan oleh Nadine Amiza lewat album Laika yang ditinggalkan ini. Jadi kalau kamu bertanya-tanya, Laika ini sopo sih sajane gitu ya, Laika ini siapa sih sebenarnya, sosok seseorang yang seperti apa yang ingin digambarkan sama Nadine Amiza? Jawabannya bukan seseorang yang Stars, melainkan adalah seekor anjing betina. Itu dia, itu adalah Laika yang pengen diangkat sama Nadine Amiza lewat album ketiganya ini. Langsung aja dikasih buat kamu, ini dia single terbaru dari Nadine Amiza, Moonlight, dari album Laika yang ditinggalkan.

0: Pesona.
1: Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Masters di The Morning Crew. Dan sekarang adalah jam 7:30. Itu artinya Dibi udah siapin 3 pertanyaan ya Stars buat kamu jawab ya. Dimana pertanyaannya ini seputar kalau tadi kita udah ngebahas albumnya Nadine Amiza, Laika yang ditinggalkan. Ternyata Laika itu adalah anjing betina ya Stars, yang dibawa dalam misinya Uni Soviet gitu ya. Nah, pertanyaan yang bakal dikasih ini adalah pertanyaan yang gak jauh-jauh sama kayak Laika ya Stars. Tinggal kamu sebutin aja atau tinggal kamu pilih aja kira-kira nama anjing yang dari cerita yang nanti Dibi bakal kasih itu namanya siapa. Ada pilihannya A atau B gitu ya. Nanti kamu tinggal gampang aja tinggal milih yang Stars A atau B kira-kira untuk nama-nama yang sesuai dengan cerita yang Dibi kasih ke kamu. Ini juga gak jauh-jauh kayak Laika. Dia juga punya backstory. Dia juga punya cerita atau kisah gitu ya, yang membuat masyarakat dunianya tuh jatuh cinta sama dia gitu ya Stars ya. Dan ngebuat dia jadi terkenal banget nih, karakter anjing atau seekor anjing yang terkenal juga gak cuma di Indonesia tapi juga di dunia ya Stars. Kita mulai aja untuk tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini edisi 31 Agustus 2026. Pertanyaan yang pertama. Siapa nama anjing yang menunggu kepulangan Profesor Hidesuburo, Haitsaburo di stasiun setiap hari, bahkan setelah pemiliknya bertahun-tahun meninggal dunia? Siapa nama anjing yang selalu menunggu kepulangan Profesor Haitsaburo di stasiun setiap hari, bahkan setelah pemiliknya sudah bertahun-tahun meninggal dunia? Apakah A, Hachiko? Apakah A, Hachiko? Atau B, Spy? Apakah A, Hachiko? Atau B, Spy? Dimana dia adalah seekor anjing yang selalu menunggu kepulangan Profesor Haitsaburo di stasiun setiap hari, bahkan setelah pemiliknya itu bertahun-tahun meninggal dunia. Siapa nama anjingnya ya Stars? Apakah A, Hachiko? Atau B, Spy? Apakah A, Hachiko? Atau B, Spy? Kasih tahu sekarang juga jawaban kamu lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga lewat DM di Instagram kita. Siapa nama anjing yang selalu menunggu kepulangan Profesor Haitsaburo, yaitu adalah sang pemilik yang Stars, di stasiun setiap hari, bahkan bertahun-tahun setelah pemiliknya itu meninggal dunia, dia tetap aja nungguin tuh di situ yang Stars. Bahkan sekarang ini kalau gak salah ada patung dari si anjing ini yang Stars di salah satu daerah di Jepang. Nah, kira-kira nama anjingnya siapa? Apakah A, Hachiko? Atau B, Spy? Apakah A, Hachiko? Atau B, Spy?

di mana dia adalah seekor anjing yang selalu menunggu sang pemilik, yaitu Profesor Haitsaburu, untuk ada di stasiun gitu. Dia selalu nunggu aja di situ yang stars, bahkan ketika sang profesor ini sudah meninggal dunia bertahun-tahun, dia tetap aja nunggu di situ, berharap kali ya sang pemiliknya itu pulang gitu yang stars. Jadi kira-kira menurut kamu jadi menurut kamu jawabannya siapa nih? Apakah A, Hachiko atau B, Spy? Apakah A, Hachiko atau B, Spy? Dari jawaban yang sudah masuk, ada Mas Rio yang menjawab katanya A, Hachiko Deep. Mas Yusuf Triyono menjawab Hachiko. Terus juga ada Mas Herdianto, ini juga bergabung menjawab Adip gitu katanya, alias Hachiko. Terus bertanya-tanya lagi, BTW Spy itu anjingnya siapa? Aduh, coba deh nanti ya kita jelaskan ya yang stars. Oke, terus abis itu juga sudah ada yang bergabung juga nih bareng sama Dibi untuk pagi hari ini. Ada kakak siapa nih ya? Gak ada namanya, Maria, kakak Maria. Jawabannya adalah A, Kak Dibi, Hachiko. Baik, dari jawaban yang udah masuk, jawabannya semuanya adalah Hachiko. Apakah betul itu jawabannya? Dimana ada seekor anjing yang selalu menunggu kepulangan sang pemilik, yaitu Profesor Haitsaburu, di stasiun setiap hari yang stars, bahkan bertahun-tahun setelah sang profesor ini meninggal dunia gitu. Nah, jawabannya siapakah anjing ini? Apakah A, Hachiko atau B, Spy? Apakah A, Hachiko atau B, Spy? Kita kunci dulu jawaban yang sudah masuk yang stars. 3, 2, 1, jawaban dikunci.

Dan jawabannya adalah Hachiko. Jadi hewan atau anjing yang selalu menunggu kepulangan sang pemilik, yaitu Profesor Hachiburo, di stasiun setiap hari, bahkan setelah sang profesor ini meninggal dunia bertahun-tahun, itu adalah si Hachiko ini ya, youngsters ya. Jadi Hachiko itu adalah seekor anjing ras Akita Inu dari yang dibaca, itu asal Jepang, yang konon katanya itu terkenal di seluruh dunia karena kesetiaannya yang luar biasa gitu youngsters. Dan kebiasaannya Hachiko setiap hari itu adalah mengantarkan Ueno ke stasiun Shibuya di Tokyo dan kembali lagi pada sore hari untuk menjemputnya pulang gitu. Tapi ternyata terjadi penantian yang cukup panjang, di mana pada tahun 1925 sang profesor ini meninggal dunia secara mendadak di tempat kerjanya dan tidak pernah kembali lagi ke stasiun gitu. Tapi ya Hachiko tuh selalu nungguin gitu kan, karena kan dia gak tahu kalau ternyata sang profesor itu meninggal dunia gitu kan. Dia datang ke stasiun setiap hari selama hampir 10 tahun untuk menunggu pemiliknya itu pulang, sampai akhirnya si Hachiko sendiri meninggal atau mati di tanggal 8 Maret 1935 youngsters. Jadi 10 tahun ya, benar-benar 10 tahun setelah sang pemiliknya itu meninggal dunia youngsters. Sampai sebagai bentuk kesetiaannya, dan cerita ini menjadi sangat populer di dunia, akhirnya dibuatlah sebuah patung gitu youngsters, atau kayak tugu, namanya Tugu Hachiko, dimana itu adalah patung perunggu gitu yang ada di luar stasiun Shibuya Tokyo Jepang sebagai simbol kesetiaan seekor anjing gitu. Jadi memang cerita yang tadi disampaikan gitu itu adalah cerita dari Hachiko youngsters. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, dan kira-kira apakah kamu bisa menjawab? Langsung aja yuk, kita kasih pertanyaan kedua di Tebak Cepat The Morning Crew hari ini. Ini adalah seekor anjing di mana dia adalah anjing peliharaan Charlie Brown dalam komik Peanuts, yang sangat imajinatif, mandiri, dan juga cerdas. Sekali lagi, ini adalah anjing peliharaan Charlie Brown dalam komik Peanuts, di mana anjing ini sangat imajinatif, mandiri, dan juga cerdas. Karakter anjing ini bernama titik, titik, titik. Apakah A, Pluto, atau B, Snoopy? Apakah A, Pluto, atau B, Snoopy? Apakah A, Pluto, atau B, Snoopy? Dia adalah anjing peliharaan Charlie Brown di komik Peanuts, di mana anjing ini sangat imajinatif, mandiri, dan juga cerdas. Nama anjing ini adalah titik, titik, titik. Apakah A, Pluto, atau B, Snoopy? Apakah A, Pluto, atau B, Snoopy? Apakah A, Pluto, atau B, Snoopy? Buat kamu yang udah tahu, langsung aja dijawab. Dia adalah anjing peliharaan Charlie Brown dalam komik Peanuts yang cukup terkenal youngsters, di mana anjing ini sangat imajinatif, mandiri, dan juga cerdas gitu. Jadi kalau dia komunikasi itu bukan pakai suara lisan gitu ya, tapi kayak pakai mind balloon gitu ya. Jadi balon pikiran gitu loh youngsters. Lucu deh kalau kamu mungkin pernah nonton atau pernah ngikutin komiknya atau kartunnya gitu. Jadi dia tuh adalah anjing peliharaan Charlie Brown dari komik Peanuts youngsters. Terus dia adalah sosok anjing yang imajinatif, mandiri, dan juga cerdas. Sometimes dia kayak punya alter ego, kayak terkenal gitu, kayak what were

dari yang ada di Instagram. Ini ada Hasna yang menjawab B. Iya, yang menjawab B, yaitu Snoopy. Sedangkan Mas Yusuf Triyono yang pagi hari ini bergabung menjawab Pluto aja deh, kayak nama planet yang gak diakui. Kenapa gitu? Kenapa dicocok-cocokin sama nama planet emangnya? Aduh. Terus abis itu ada Mas Rio juga pagi ini bergabung dan menjawab Snoopy B. Kemudian ada juga yang sudah bergabung Kakak Maria menjawab Snoopy juga. Baik. Dari yang udah gabung nih, 3 dari 4 yang sudah bergabung, 3 menjawab Snoopy, 1 Mas Yusuf Triyono yang menjawab Pluto ya. Kalau begitu coba kita kunci dulu jawabannya yang udah masuk, kira-kira benar enggak ya jawabannya Snoopy? 3, 2, 1, jawaban dikunci.

Dan jawaban dari pertanyaan kedua kelas ujian tebak cepat pagi hari ini adalah

Snoopy. Jadi kata kuncinya mungkin buat kamu yang bingung itu ada di komik Peanuts Youngsters. Itu kata kuncinya kalau kamu bingung ya. Jadi karakter anjing yang ada di komik Peanuts itu siapa? Mungkin kalau kamu gak tahu kalau dia itu adalah anjing peliharaan Charlie Brown, gak apa-apa. Tapi yang jadi kata kuncinya di sini adalah komik Peanuts-nya itu, Youngsters, yang tidak bisa dipisahkan dari karakter fiksi anjing Snoopy itu tadi. Dan Snoopy ini pertama kali muncul karakternya di 4 Oktober 1950 yang Stars. Kayak yang tadi udah sempat Bibi bilang bahwa dia tuh adalah anjing yang sangat imajinatif, mandiri dan juga cerdas gitu. Jadi dia tuh adalah anjing peliharaan dari karakter Charlie Brown tuh yang Stars di situ. Charlie Brown tuh yang kayak dia gundul ya, pakai baju kuning itu dia biasanya terkenalnya di situ. Itu deh adalah pertanyaan kedua di Tebak Cepat The Morning Crew hari ini, dan kita lanjut ke pertanyaan ketiga yang dibiakin kamu semua pasti bisa jawab pertanyaan terakhir di Tebak Cepat The Morning Crew kali ini, Youngsters. Pertanyaannya adalah, dia adalah seekor anjing yang tergabung dalam kelompok Mystery Inc. Dia adalah seekor anjing dalam kelompok Mystery Inc. Di mana bersama dengan Freddy, Daphne, Velma, Shaggy, si anjing ini suka berkeliling dunia dan memecahkan banyak kasus misteri. Siapakah nama dari anjing tersebut? Apakah A, Scooby-Doo, atau B, Spike? Apakah A, Scooby-Doo, atau B, Spike? Dia adalah seekor anjing yang tergabung dalam kelompok Mystery Inc. Di mana anjing ini bersama dengan Freddy, Daphne, Velma, dan juga Shaggy suka berkeliling dunia dan memecahkan banyak kasus misteri. Nama anjing yang Divi maksud adalah ... Apakah A, Scooby-Doo, apakah B, Spike? Apakah A, Scooby-Doo, atau B, Spike? Silakan buat kamu yang udah tahu dijawab yang Stars, karena ini gampang banget ya pertanyaannya. Ada seekor anjing, dia ini menjadi bagian dari kelompok Mystery Inc. Dan si anjing ini bersama dengan Freddy, Daphne, Velma

juga Shaggy ini suka berkeliling dunia untuk memecahkan banyak kasus misteri ya Stars. Jadi kayak ada sedikit-sedikit horor-horornya gitu. Ya. Jadi kira-kira anjing yang dimaksud ini namanya adalah titik-titik-titik. Apakah A Scooby-Doo atau B Spike? Apakah A Scooby-Doo atau B Spike? Oh wow. Yang ngejawab ya langsung serentak satu suara jawabannya youngsters. Coba dibaca dulu, ada kakak Maria yang ngejawab Scooby-Doo dong Kak Dip. Ada Rio Scooby-Doo Dip. Mas Yusuf Triyono juga ngejawab Scooby-Doo-Bidoo where are you. Itu lagunya ya kalau itu ya. Tapi jawabannya Mas Yusuf Triyono adalah Scooby-Doo, baik. Ada Mas Rishad ngejawab juga Scooby-Doo Dip. Oke, aku kira Scooby-Doo itu nama judul filmnya. Oh my god.

Scooby gitu ya. Scooby kalau manggil kan si apa namanya mereka-mereka ini youngsters. Tapi apakah betul itu yang dimana kita cari jawabannya youngsters? Dimana dia adalah seekor anjing yang tergabung dalam kelompok Mystery Inc. Dimana dia bersama dengan Freddy, Daphne, Velma, Shaggy. Ini suka keliling dunia buat mecahin banyak kasus misteri. Jadi ada apa namanya horor-horornya dikit gitu. Tapi lucu banget ya Stars. Kira-kira apa jawabannya dari yang sudah bergabung? Rata-rata jawabannya adalah Scooby-Doo yang Stars. Kita kunci dulu jawaban yang udah masuk di pertanyaan terakhir Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini. 3, 2, 1. Jawaban dikunci. Dan jawaban dari pertanyaan terakhir di Tebak Cepat The Morning Crew adalah apakah A Scooby atau B Spike? Atau A Scooby atau B Spike? Dan jawabannya adalah

Jawabannya adalah Scooby-Doo. Benar sekali, Hiasters. Jadi Scooby-Doo ini adalah serial animasi televisi yang cukup populer di dunia, terkhusus di Amerika Serikat, tentang seekor anjing Great Dane Hiasters yang memecahkan misteri bersama empat sahabatnya, yaitu ada Shaggy, ada Fred, ada Daphne, dan juga ada Velma Hiasters gitu. Jadi geng ini itu suka berpergian keliling dunia naik kayak mobil van gitu bernama Mystery Machine Hiasters gitu. Jadi dia ini bisa dibilang bahwa sebagai kelompok pemecah misteri gitu, si Scooby-Doo, Shaggy, Fred, Daphne, dan juga Velma ini Hiasters. Jadi kalau kamu pernah ngikutin serial atau film-filmnya, ini bagus banget. Jadi di situ ada gitu ya kan, ciri khasnya dari Scooby ini yang stars. Itu dia 3 pertanyaan di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah ikutan ngejawab lewat WhatsApp ataupun juga lewat DM di Instagram kita. Bentar lagi Dibi bakal ngebattlein 2 musisi yang stars di Back to Back Song. Kira-kira siapa dan siapa yang bakal Dibi battlein untuk pagi hari ini? Jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew barengan sama Dibi di sini sampai nanti jam 9 pagi.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: You are listening to DJ FM Surabaya.
5: Hey, I'm Grace Ingram.
4: This is the hit song.
5: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
6: This is your favorite

gitu ya, dengan ala-ala gaya masing-masing konten kreator, baik itu di TikTok ataupun juga di Instagram ya, Youngsters. Karena lagu ini adalah sebuah doa dari Dua Lipa yang akhirnya terjawab gitu. Dan dari Dua Lipa menurut Bibi, kita belajar bahwa semakin kita berani untuk manifest hal-hal positif, semakin semesta itu mengamini doa-doa kita, harapan-harapan kita, dan mungkin aja bisa terwujud gitu loh. Dan ini terbukti dari seorang Dua Lipa ya, Stars, dimana lagunya kembali trending, yaitu Training Season, yang ini adalah sebuah bare minimum seorang Dua Lipa dalam mencari pasangan gitu kan. Pasangan ideal bukan versi social media, tapi versi Dua Lipa. Ya ini lewat lagu Training Season ini ya, Stars. Dan menariknya lagu Training Season ini yang dirilis 15 Februari ternyata sama dengan tanggal lahir sang suami Callum Turner ya, Stars. Dimana ini benar-benar menurut Bibi sih jawaban ya, the power of semesta menjawab ini sih. Karena Dua Lipa itu sering bilang kalau lagu ini itu dia bawain sebagai bentuk doa, meminta apa yang dia mau, dan pengingat untuk gak settle for less gitu lah, Youngsters. Jadi emang benar-benar ini jawaban dari Tuhan untuk seorang Dua Lipa. Jadi kita nih ya, jangan sampai menurunkan standar kita atau bahkan skeptis duluan gitu, Youngsters. Kalau misalkan kamu berdoa sekarang, ya belum tentu juga doanya dijawab sekarang sama Tuhan gitu kan ya. Bisa juga nanti 5 tahun berikutnya atau 4 tahun kemudian doa kamu atau manifest positif yang udah kamu lakukan di hari ini itu terjawab ya, Stars. Ya gak semuanya serba instan, karena Dua Lipa pun juga walaupun udah ngerilis lagu Training Season ini, berharap punya pasangan seperti yang ada di lirik lagunya, itu terjawabnya juga gak langsung saat itu juga. Dia pun juga mengalami banyak kegagalan dalam hubungan yang kemudian menemukan sekarang ini suami yang benar-benar sesuai dengan dia gitu. Jadi sekali lagi, Training Season jadi motivasi ya buat kita ya. Yang mencari pasangan, jangan lelah duluan, jangan skeptis duluan ya, Stars. Enggak ya, mungkin jawabannya bukan sekarang, mungkin nanti dijawab sama Tuhan di waktu yang benar-benar tepat banget. Nah sekarang waktunya Dibi untuk nge-spill dua musisi yang Dibi battle-in di Back to Back Song ya, Stars. Dua musisi ini sama-sama baru aja ngerilis single baru ya. Jadi band kira-kira siapakah yang akan kamu pilih? Musisi pertama yang di Dibi battle ini pagi hari ini adalah One Republic. Kalau kamu pilih One Republic yang Stars yang barusan aja ngerilis single baru, nanti salah satu lagu yang bakal Dibi kasih adalah Ian Morris, di mana One Republic ini menghadirkan single berjudul Play That Tall, Youngsters. Jadi dirilis jelang penampilan mereka di Hollywood Bowl. Dan rencananya mereka akan ada di Hollywood Bowl bersama Los Angeles Philharmonic, yaitu di tanggal 11 dan juga 12 September. So, kalau kamu pilih One Republic, salah satu lagu yang nanti Dibi kasih adalah I Ain't Worried. Sedangkan musisi kedua yang Dibi kasih buat kamu di pagi hari ini adalah Blink 182. Belum benar-benar official udah ngerilis single baru, tapi Travis Barker ini udah konfirmasi kalau Blink 182 lagi ngerjain album baru di tahun ini. Jadi bukan hanya sebuah single, tapi album baru. Dan kabar ini juga udah disampaikan sama sound drummer ke pas waktu dia lagi ngobrol gitu ya di The New York Times podcast yang Stars, di mana album ini menjadi kelanjutan dari album One More Time yang dirilis di tahun 2023 dan akan menjadi album studio ke-10 Blink 182. Dan kalau kamu pilih Blink 182, salah satu lagu yang nanti bakal Dibi kasih adalah I Miss You. Miss you too. Jadi kira-kira dari dua musisi yang Dibi battle-in di Back to Back Song The Morning Crew hari ini, yang mana yang bakal kamu pilih, yang Stars? Sekali lagi, apakah One Republic lewat Ian Warwick?

aja langsung dipilih dari dua musisi yang Dewi battle-in di Back to Back Song. Yang mana yang bakal jadi pilihan kamu, Youngstars? Di mana nanti masing-masing musisi punya dua lagu untuk jadi penutup di The Morning Crew. Apakah One Republic lewat single I Ain't Worried atau Blink 182 lewat single I Miss You salah satunya. Langsung aja kasih tahu lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga lewat DM di Instagram kita ya di @djfmsurabaya. Apakah One Republic atau Blink 182? Blink 182 atau One Republic? Dibi tunggu jawaban kamu, Youngstars. Langsung gabungan lewat WA ataupun juga lewat DM Instagram kita. Sambil Dibi kasih dulu lagu yang udah ada di playlistnya Dibi untuk pagi hari ini, Youngstars ya. Lagu yang bakal ngajakin kamu untuk throwback ke masa-masa muda, Ciela. Sampai sekarang juga masih muda kali, Dib. Iya sih. Tapi yang ini kayaknya lebih muda lagi ya. Karena waktu itu kalau gak salah, ketika lagu ini rilis, aku bener-bener masih SMP deh, Youngstars. Ini dia, Noah menghapus jejakmu.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack, kita bakal ngomongin film yang banyak bikin orang nangis di Netflix. Judulnya adalah Voicemails for Isabel. Ceritanya nih tentang Jill, seorang chef muda yang kehilangan adiknya, yakni Isabel. Karena masih gak rela, dia tetap suka nelpon nomor lama adiknya buat sekedar cerita. Padahal, tanpa dia sadar, nomor itu udah dipakai orang lain. Namanya Wes. Nah, dari situ ceritanya mulai jalan. Yang bikin film ini nempel banget di hati, salah satunya karena lagu Robin, Dancing on My Own.

Lagu ini sebenarnya udah lama banget dan udah sering banget dipakai di berbagai film atau series. Tapi di sini konteksnya beda. Kalau biasanya lagu ini identik sama vibes clubbing atau patah hati soal cinta, di film ini malah dipakai buat nunjukin sisi lain dari Isabel. Lagu ini berasa kayak sudut pandang Isabel yang cuma bisa liatin Jill dari kejauhan, gak bisa lagi ada di sisinya. Lagu ini muncul dua kali di sepanjang film dan dua-duanya ngena banget. Karena waktu liriknya ngomongin soal nari sendirian, di sini jadi lebih ke soal kehilangan tentang Jill yang masih terus jalan meski tanpa Isabel di sampingnya.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew yang kurang 30 menit lagi Dibi bakal sampai di jam 9 ya Stars. Tapi sebelum itu, karena masih ada 30 menit lagi, waktunya Dibi buat ngingetin lagi ke kamu ada dua musisi yang Dibi battling di back to back song. Musisi pertama yang Stars yang baru aja ngerilis single baru ada One Republic, I Ain't Worried. Musisi kedua, Youngsters, yang Dibi battlein bareng sama One Republic adalah Blink 182. Yang udah kasih sinyal kalau di tahun ini bakal ada album baru. Kalau tadi, kalau kamu pilih One Republic, kamu bisa pilih dan juga dengerin nanti salah satu lagunya adalah I Ain't Worried. Sedangkan kalau Blink 182, kamu bisa ngedengerin salah satu lagunya nanti sebagai penutup di The Morning Crew adalah I Miss You. Yang mana yang bakal kamu pilih dari dua musisi ini, yang Stars? Apakah One Republic, salah satu lagunya adalah I Ain't Worried? Atau Blink 182 lewat salah satu singlenya I Miss You.

Langsung kasih tahu sekarang juga lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau kamu juga bisa langsung aja Instastars lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Yang mana yang jadi favoritnya kamu untuk nanti dua lagunya bakal lebih puterin sebagai penutup di The Morning Crew? Apakah One Republic, I Ain't Worried, atau Blink 182, I Miss You? Waktunya gak banyak ya, Stars. Di jam 8.40-45, Divi bakal tutup untuk votingnya. Ya, karena nanti bakal ada spektrum, jadi kita puterin lebih awal dulu ya, Stars ya. Dan nanti juga Divi bakal hitung perolehan suara yang udah masuk. Kira-kira dari yang udah masuk ini, banyak yang pilih One Republic atau banyak yang pilih Blink 182. Jadi kasih tahu sekarang juga, nanti Divi bakal hitung perolehan suara yang udah masuk ya. Buat yang masih galau mau pilih One Republic atau Blink 182, Divi kasih waktu yang start sambil dengerin dulu satu single dari Mbak Lisa nih yang udah ada di playlistnya Divi untuk pagi hari ini lewat singlenya Moonlight Floor, Kiss Me.

0: mempesona.
1: Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau, mau, mau, mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: ini youngsters di The Morning Crew, yaitu ada Blink-182. Pada banyak yang pilih Blink-182 katanya itu biar apa namanya, biar melek youngsters di pagi hari ini. Jadi ya udah oke, baiklah, apalagi Blink-182 enggak cuma ngerilis single aja tapi langsung ngerilis album di tahun ini youngsters. Berarti dua lagu yang nanti bakal diputerin itu datangnya dari Blink-182. Selain I Miss You, nanti Dibi juga bakal puterin satu single yang lain youngsters yang Dibi kasih buat kamu untuk pagi hari ini, yaitu Up All Night. Nah itu dia dua lagu yang Dibi kasih buat kamu di pagi ini ya. Sekalian Dibi mau pamit youngsters. Thank you so much buat kamu yang udah seru-seruan bareng sama Dibi mulai dari pagi tadi sampai menuju ke jam 9. Walaupun ada beberapa trouble, yaitu di radio konvensional kita dan juga di WhatsApp kita. Terus tadi ada yang sempat report juga streaming kita loading terus. Oke, lagi dicek sama tim maintenance kita, lagi dicek sama tim teknis kita. Mudah-mudahan nanti di jamnya youngsters barengan sama DJ Hans udah jauh lebih normal youngsters ya. Dan besok kita bakal ketemu lagi di program dan juga jam yang sama. Waktunya Dibi pamit. Ini dia Back to Back Song The Morning Crew, pilihan kamu edisi 31 Agustus 2026. Please welcome Blink 182. Dadah, bye bye.
1: Back to Back Song, pilihan yang terbaik.

0: Puterin dong.
1: DJ puterin dong lagunya Olivia Rodrigo, judulnya Drop Dead dari Akvaye yang lagi seneng banget dengan lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Chatroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun di dermaga Tanjung Perak, ribuan kontainer berlayar ke pasar dunia nyaris tanpa jejak produk mereka. Mengapa mantra Go Global masih menjadi ilusi yang mahal? Data Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi Jatim mencatat angka yang spektakuler. Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang hampir 60% produk domestik regional bruto Jawa Timur. Mereka lah bantalan utama yang menyelamatkan provinsi ini dari setiap guncangan krisis ekonomi. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat kita menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita masih mandek di kisaran 15%. Angka ini tertinggal jauh di belakang negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand, yang kontribusi ekspor usaha kecilnya telah melesat di atas 25 hingga 30%. Ada jurang yang menganga lebar antara gegap gempita seremonial pemerintah daerah dengan daya saing komoditas lokal di rantai pasok global. Peluang pasar luar negeri sejatinya tidak pernah tertutup. Monica Ajeng Erwita, dosen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, menegaskan bahwa pasar dunia hari ini justru sedang haus akan keunikan autentik lokal. Mulai dari rempah, agroindustri bernilai tambah, hingga makanan olahan. Korea Selatan misalnya, berhasil membuktikan bahwa komoditas sederhana seperti kerupuk mampu merajai pasar Asia jika dikemas dengan standar industrial yang presisi.
2: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang dari Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
1: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan kita kerap berhenti pada program kosmetik, pelatihan kilat, dan membawa segelintir pelaku usaha ke pameran luar negeri. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang hanya menggugurkan kewajiban anggaran ini.
2: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi. Tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor. Misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampai produk kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
1: Ketika peta kebijakan makro dan kritik akademis itu kita tarik ke lantai produksi paling bawah, isu ini bukan lagi soal angka statistik di meja birokrat. Ini adalah pertaruhan hidup mati seorang perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor ke Malaysia, Yordania, hingga Hong Kong bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan. Ini adalah strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes yang meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
3: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Yordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global, karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
1: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri, cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah sertifikasi HACCP, SNI, jaminan rantai dingin atau cold chain, hingga desain kemasan yang mampu menjadi wiraniaga senyap atau silent marketing di etalase global. Tanpa sokongan korporatisasi dan pembiayaan negara yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
3: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan, saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya, oke. Okay. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
1: Go Global semestinya bukan trofi politik birokrasi, melainkan jaminan bahwa tetes keringat pengusaha kecil tidak menguap sia-sia di pelabuhannya sendiri. UMKM kita tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan, mereka butuh negara yang membukakan gerbang, meratakan jalan, dan berdiri menjaga mereka di tengah badai perdagangan dunia. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi.
3: Kepala pundak kerja lagi.
2: Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: Sal, best banget. Kritik sosial, tapi bisa banget dibungkus sepuitis dan sedark ini.
1: Atau mau menurut tuk jaya raga abadi.
2: Ultimate Soundtrack.

0: dari Wings Food.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana mbak. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian, aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Kabar baik buat kamu nih, Hiangsters, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal ngebebasin pajak daerah selama sebulan, start dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Pemutihan pajak ini sebagai kado hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini meliputi denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kamu tinggal manfaatin momen ini aja ya, Hiangsters, langsung ke kantor Samsat atau lewat digital. Tahu juga bisa.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ.

0: Gimana sih tuh orang?
1: Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Nyelonong aja, kalau ditabrak katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang gak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light tapi nyantai banget nyetir.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini di The Ultimate Soundtrack, kita bakal bahas soundtrack dari film Moana live action.
3: Jalurmu, kau di lautan, kau terbang ke pantai tersembunyi.
2: Ceritanya sama lah kayak versi animasinya. Bedanya ini versi orang asli aja yang bakal diperanin sama Catherine Lagaaya dan Dwayne The Rock Johnson. Nah, yang bikin ini spesial, Disney lagi-lagi ngerilis theme song versi lokal. Judul aslinya kan Along The Way. Versi Indonesianya jadi Sepanjang Jalan ya, Stars. Yang dibawain sama Lyodra, Amora Lemos, dan Silent Open Up. Fun fact, kolaborasi ketiga musisi tanah air ini terpilih buat jadi end credits yang mengakhiri cerita film Moana di bioskop. Kalau kamu perhatiin liriknya, ini tuh ngomongin soal keberanian buat ninggalin zona nyaman demi ngejar apa yang benar-benar kita mau, walaupun jalan ke depannya gak jelas. Tergambar lewat liriknya, carilah horizonmu, ketenangan di segara biru, lawan waktu cari pulaumu, ikuti jalanmu tanpa ragu.

0: Yodra sama Amora di lagu ini juga kerasa beda, lebih upbeat, lebih energik dibanding Jauh di Sana yang Yodra bawain di Moana Tsu dulu, yang lebih ke ballad gitu ya, ya Stars. Jadi emang sengaja dibikin ngebeat buat nunjukin sisi Moana yang lebih berani. Nah, yang paling unik ada bagian rap yang dibawain sama Silent Open Up yang masukin sentuhan lirik khas Indonesia Timur ke lagu ini. Jadi ada rasa yang Indonesia banget gitu di lagu ini.
1: Moana, Nona mau naik ke sana kah?

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!

0: Bakal jadi salah satu performance di rangkaian Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026, 9 Oktober nanti. Kerennya lagi nih ya, Stars, band asal Malang ini bakal sharing panggung sama musisi-musisi internasional lainnya loh, kayak DJ Snake, Zara Larsson, Janet Jackson, James Arthur, Mark Ronson, dan masih banyak lagi. Keren gak sih? Dari Jawa Timur, go menembus panggung internasional.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: support musisi lokale Surabaya.
1: The Marlus, jadi musisi Surabaya yang lagi aktif banget buat ngeluarin karya yang luar biasa yang stars. Under Big Crown Record, label asal Brooklyn, trio yang mengusung genre soul, pop, jazz, dan old school ini memperkenalkan Natasha Sianturi sebagai vokalis, Sinatria Daraka sebagai gitaris, dan Tommy Satwick sebagai drummer. Sekarang ini mereka udah punya beberapa karya, diantaranya Midnight Hotline, True Love, Logika. Karya-karya The Marlus bisa banget kamu dengerin di DJFM Surabaya.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh Harley? Gimana awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana, ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Mangrove
4: bisa menyerap karbon dioksida 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove.
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Shorty aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: The Ultimate Youngsters Radio.
9: DJ FM.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul.

0: by DJ FM.
1: Bruno Mars resmi ngumumin jadwal terbaru The Romantic Tour di akun pribadinya at Bruno Mars. Dari list kota dan negara yang bakal didatengin, sayangnya Indonesia gak masuk jadi negara yang bakal didatengin sama Bruno Mars. Tapi Bruno Mars bakal ke beberapa kota di Asia, ya stars, mulai dari Tokyo, Osaka, Seoul, Hong Kong, Bangkok, sampai Singapura. Penasaran nih, kalau ngomongin gak laku kan gak mungkin ya, secara waktu konser di Indonesia cepet banget loh sold out-nya. Menurut kamu ya stars, kenapa ya Bruno Mars gak mampir ke Indonesia?
2: DJ Highlight
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di bantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah lah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih? Semakin

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: Bakal ada pernak-pernik layangan raksasa di langit Surabaya nih youngsters di akhir Agustus ini. Karena Surabaya Kite Festival 2026 bakal diadain lagi. Dan itu ngebuat langit Surabaya bakal diwarnai layangan 2D dan 3D yang cantik-cantik. Event yang diadain tanggal 29-30 Agustus di Pakuwon City ini bakal ngehadirin berbagai aktivitas seru. Kayak exhibition dan workshop layangan, hiburan musik, sampai tenan F&B. Datang ke Surabaya Kite Festival 2026, auto throwback ke childhood memories gak sih?
1: DJ Highlight by DJ FM.

9.1 di JFM Ultimate The Answers Radio. Halo Youngsters, kembali lagi bersama DJ Hans yang hari ini yang nemenin kamu di jam Youngsters dari jam 11 sampai jam 1 siang selama 2 jam ke depan ya. Yang tentunya hari ini aku bakal siapin lagu-lagu spesial buat kamu ya, dan juga info menarik buat kamu. So ya, ditunggu jangan kemana-mana sambil kamu mungkin menyiapkan makan siang kamu ya. Dan yang pasti yang aku tungguin adalah playlist kamu di siang hari ini.

Yay, welcome back youngsters. Balik lagi kita di hari Senin ini. Dan sadar gak sih kalau di hari Senin ini tuh hari Senin terakhir di bulan Agustus loh youngsters. Karena jujur aja ya, kenapa aku ngerasa tuh kayak bulan Agustus tuh lama pol gak sih? Ada yang ngerasa gak sih kayak dari tanggal 1 ke 17 tuh udah lama banget. Terus 17 ke 25 pun juga udah rasanya udah lama dan panjang banget gitu. Yang paling sering terlintas dan paling sering aku pikirin adalah kapan tanggal gajiannya, kapan cairnya gitu ya. Tapi sekarang udah akhir bulan nih, jadi gimana? Udah pada keisi lagi kan ya rekeningnya? Udah pada seneng lagi kan ya dompetnya? Pantes nih ya, Senin kali ini mungkin dari kamu udah gak terlalu menyakitkan gitu ya. Kalau biasanya kan Senin bikin muka datar gitu ya, terus kayak bikin loyo lemes karena udah balik kerja lagi. Tapi mungkin karena udah keisi lagi ya, pada keisi lagi dompetnya, kayak mungkin alhamdulillah gitu, hidupnya masih berlanjut. Tapi jangan seneng dulu, ini pasti ada dari kamu yang ketika udah masuk gajiannya gitu ya, langsung buka kalkulator. Ini yang relate sih, pendewasaan banget ini ya. Biasanya kalau udah masuk-masuk akhir bulan gitu ya, masuk ke bulan baru, tanggal muda gitu ya, udah pada buka kalkulator masing-masing, udah pada dihitungin tuh, ini mau bayar apa, bayar apa. Ini hal-hal yang relate banget ya di pendewasaan apa, atau mungkin di umur yang dewasa ini gitu ya. Tapi anyways, gimana kabarnya di hari Senin ini, yang hari terakhir, Senin terakhir di bulan Agustus ini? Semoga yang belum gajian segera menyusul ya, yang udah gajian semoga duitnya awet, dan yang udah gajian jangan langsung dihabisin ya, jangan lupa ditabung juga untuk masa depan kamu nantinya. Itu nih, masa depan biasanya buat nikah gitu ya. Tapi kita saling menguatkan aja ya, yang sos yang sekarang pas banget udah jam istirahat juga ya. Sekarang waktunya buat kamu apa? Buat waktunya ngabisin saldo rekening kamu buat makan siang. Nih yang belum makan siang nih, buruan pesen makan siang. Enjoy makan siang kamu hari ini, atau mungkin pengen ngopi juga boleh banget, biar ngebus kamu gak ngantuk sampai sore hari nanti ya kan. Dan juga tentunya Hans bakalan nemenin kamu di siang hari ini selama 2 jam ke depan dengan Hans puterin lagu-lagu favorit kamu nih, lagu Indo ya, yang mungkin sekarang ada udah nyiapin lagu-lagunya, atau mungkin belum karena baru dengerin, boleh banget disiapin, cari aja lagu-lagu yang bisa bikin kamu enjoy dan bahagia menikmati hari Senin ini ya. Yang pastinya kita bikin ceria di hari Senin ini ya, jangan sampai kamu bikin sedih dan gak mood gitu ya. Pokoknya kita seru-seruan di hari Senin ini. Kalau ada lagu, langsung aja diputerin ya, yang langsung direkomendasiin lewat WhatsApp kita di 081 880948, atau lewat Instagram juga bisa. Dan boleh banget kamu tinggal buka Instagram kamu, terus kamu cari aja Instagram kita di @djfmsurabaya. Kalau sudah ketemu, kamu tinggal buka aja Instastory di Instagram kita. Di situ Han sudah drop question box yang bisa kamu isi ya, dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Gampang kan? Gampang. Pokoknya lagu Indo aja ya yang bisa Hans puterin di siang hari ini ya, khusus jamnya yang seles. Mungkin buat kamu pendengar baru juga, langsung aja kalau ada lagu-lagu Indo terbaru, terbaru ya, jangan yang 2010-an gitu yang seles, karena pasti belum ada atau nggak ada di playlist siang hari ini. Dan karena udah ngomongin soal akhir bulan ya, ada satu lagu yang kayaknya wajib banget masuk playlist di hari ini. Dan siap Hans puterin buat kamu yang akhir-akhir ini mungkin lagi sering ngecek saldo, ngitung pengeluaran, atau terus bertanya-tanya, kapan nih uang bisa hilang secepat, kenapa nih uang bisa hilang secepat itu. Mungkin satu lagu ini bisa menjawab keresahan kamu di akhir bulan.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Best music.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: It's what up, this is Jay-Z.
3: This is Jennifer Lopez.
4: Best.
5: DJ. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
10: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
9: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
10: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
9: Loh, kok gitu?
10: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
9: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
10: Secara rutin? Emangnya aman?
9: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
10: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
9: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
10: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
9: Yoga, beli sendiri dong.
10: Yah, sayang.
11: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
12: New release on DJM.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numeric, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

Masih di Dinner 4.0 di JFM Surabaya. Itu dia yang ses lagu-lagu yang sudah Hans puterin buat kamu di siang hari ini ya. Tapi sebelum lanjut, aku mau bacain dulu yang kira-kira hari ini sudah drop rekomendasi lagunya ya. Kira-kira kita cek dulu siapa yang paling gercep di WhatsApp kali ini. Ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang. Gimana kabarnya di siang hari ini Kak Fabian? Semoga masih semangat ya, masih tetap kuat menjalani hari Seninnya sampai sore hari nanti ya. Amin. Hari ini Kak Fabian katanya mau diputerin lagunya Ardito Pramono ya, yang judulnya itu Waking Up Together With You. Siap, satu lagu buat kamu yang katanya lagu berbahasa Inggris katanya. Oke deh, oke. Walaupun hari ini jamnya yang khusus lagu Indo, tapi walaupun lagu Indonya ada bahasa Inggrisnya, it's okay, Hans puterin buat kamu ya. Dan ada juga dari Mas Ferdi nih. Halo Mas Ferdi, selamat siang. Gimana kabarnya Mas Ferdi di siang hari ini? Hari ini katanya Mas Ferdi mau request lagunya Enau featuring Momo ya, yang judulnya itu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Siap, satu lagu buat kamu Mas Ferdi di siang hari ini, nanti bakalan samanin ya. Jadi tunggu aja, mungkin ditunggunya sambil menyiapkan makan siang kamu mungkin ya Mas Ferdi, karena udah masuk jam istirahat nih. Jadi yang belum makan atau mungkin yang sekarang masih sibuk sama kerjaannya, jangan lupa untuk makan siang ya yang serius. Sehat selalu buat Mas Ferdi, nanti Hans puterin buat kamu ya. Ada juga dari Kak Talista yang katanya di siang hari ini mau diputerin lagunya Sabrina Lonor yang judulnya Haha. Oke, satu lagu buat kamu Kak Salita dan juga beberapa dari kamu nih yang banyak ngerekomendasiin lagu dari Sabrina Lonor. Selain Kak Salita, ada juga dari Kak Mine, ada juga dari Kak Sarah, ada juga dari Kak Sri Nurul, dan masih banyak lagi kayaknya yang sos yang hari ini katanya pengen seru-seruan lewat lagunya Sabrina Leonor ya. Oke aja, oke, aman aja sama Hans, langsung Hans puterin ya setelah ini buat kamu semua. Jadi ditunggu, jangan kemana-mana sampai playlist kamu terputar sampai jam 1 siang nanti tentunya. Ada juga nih yang seperti biasa gak mau ketinggalan ya, siapa lagi kalau bukan Mas Ali Gozali dari Pasuruan. Halo Mas Ali, selamat siang. Gimana kabarnya di hari Senin ini Mas Ali? Semoga masih semangat, masih enjoy menikmati hari Senin ini ya, menjalani aktivitasnya, dan semoga masih aman-aman aja sampai sore atau sampai hari Senin ini berakhir lah ya. Hari ini katanya Mas Ali mau rekomendasiin kamu semua yang sos dua lagu ya. Yang pertama itu lagunya Dewa 19 featuring Elo Elo ya, yang judulnya Arjuna. Yang kedua itu lagunya Mika Angelo yang Soulmate. Nih, nanti Hans ceki-ceki buat lagunya Mas Ali ya. Jadi sepertinya nanti kalau gak ada juga Hans kabarin buat Mas Ali lagi buat chance lagu yang lain ya, yang ada-ada di playlist aja, oke? Okay? Dan buat kamu yang terus yang mungkin baru bergabung di siang hari ini dan pengen diputerin lagu-lagu pilihan kamu, boleh banget yang terus kamu tinggal rekomendasiin aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau lewat Instagram kita juga bisa, dan boleh banget kamu tinggal buka Instagram kita di @djfmsurabaya, dan kamu tinggal ceki-ceki aja di Instastory. Di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Gampang kan? Gampang banget. Jadi kalau udah ada playlist nih yang mungkin sering kamu dengerin di akhir-akhir ini dan menggambarkan perasaan kamu yang saat ini, mungkin ada yang lagi bahagia, ada yang mungkin lagi sedih habis digantungin sama crush-nya atau calon gebetannya ya gitu, calon ya tuh ya. Oke deh, pokoknya lagu apapun itu, yang penting lagu Indo bisa Hans puterin di siang hari ini. Dan untuk sekarang aku puterin dulu yang tadi sudah gercep, yang spesial buat yang gercep nih, langsung Hans gercep juga buat puterin lagunya. Ada Ardito Pramono, Waking Up Together With You, spesial buat kamu Kak Fabian.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway.
2: Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong. Mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin. Sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?

Kadang tuh ya, janji tuh kelihatannya simpel banget gitu ya. Waktu diucapin kayak ya udah tenang aja aku bakal lupa dan gak inget gitu sama janji. Atau mungkin nanti kita ketemu lagi gitu ya. Pas ngomong sih sebenarnya gampang banget ya, tinggal keluar dari mulut gitu ya. Udah selesai, udah gitu doang. Tapi ternyata efek sebuah janji itu gak main-main loh yang seharusnya. Jadi karena ada orang yang beneran, ada tipikal orang tuh yang beneran nyimpen janji tuh bener-bener di-keep dia sampai di kepala, sampai mungkin sampai bertahun-tahun itu di-keep terus, sampai mungkin bisa jadi beban pikirannya dia gitu ya. Coba dari kamu sekarang jujur-jujuran, ada gak sih yang sos yang sampai sekarang masih inget gitu ya, janji mantan dulu gitu. Ini bukan nge-trigger soal mantan kamu dulu ya, tapi karena mantan tuh pasti relate dengan janji-janji palsunya gitu ya. Yang dulu mungkin katanya kayak aku gak bakal ninggalin kamu nih, beberapa bulan kemudian udah ninggalin. Bukan cuma orangnya, tapi kenangannya juga susah buat dibuang gitu ya. Ada juga yang dulu mungkin janjinya lebih niat lagi nih, pokoknya kalau kita udah sukses kita ketemu lagi ya gitu, janjinya sih gitu ya. Sekarang suksesnya belum tentu, ketemunya apa lagi gitu ya. Instagram aja mungkin udah saling unfollow nih, aduh. Tapi ya emang sih sebenarnya sebuah janji itu punya efek yang cukup berbeda-beda ya. Kalau ditepatin kayak rasanya bisa bikin seseorang tuh seneng dan happy banget, berasa dihargai gitu ya, kayak amanah banget gitu. Tapi kayak kalau nggak ditepatin tuh kayak ya udahlah gitu, emang orangnya udah nggak bisa dipercaya lagi, udah nggak akan percaya lagi gitu sama orangnya. Dan by the way, ngomongin soal janji nih ya, yang mungkin kamu relate gitu ya, ternyata ada janji yang beneran ditepati nih, janji ya. Ada cerita manis dari salah satu musisi Indonesia nih. Jadi BCL alias Bunga Citra Lestari ternyata pernah berjanji nih untuk kolaborasi dengan Joss Flow yang kita kenal sebagai salah satu peserta top 5 Indonesian Idol season 14. Dan ternyata janji itu bukan cuma sekedar omongan yang ya cuma celatukan doang gitu. Ternyata itu ditepatin sama BCL sekarang ini. Karena sekarang BCL beneran mewujudkan lewat single terbarunya mereka yang judulnya Terpesona. Nih, hanspil sedikit soal janjinya ya.

Mungkin dari kamu ada yang udah pernah dengerin atau mungkin udah dengerin lagu terbarunya dari mereka nih, yang dimana ternyata fun fact-nya nih Yansos, keduanya nih pertama kali ketemu ketika Josh ini ikut Indonesian Idol ya, sejak awal audisi gitu. Dimana BCL nih ngaku kalau udah tertarik dengan karakter suara Josh gitu. Bahkan Josh sendiri bilang kalau BCL nih udah percaya dengan bakatnya gitu sejak awal, yang pernah nyampein keinginannya buat kolaborasi. Nah, setelah Josh tereliminasi dari top 5, BCL kemudian ngubungin dia nih, dan kesempatan itulah jadi akhirnya benar-benar terwujud ya, Sos. Now you listening lagu dari BCL dan juga Josh Full Terpesona. Efek janji tuh emang ternyata gak main-main ya. Jadi buat BCL mungkin ini sebuah janji untuk memberikan kesempatan dan berkarya bersama gitu. Tapi buat Josh sendiri ya, janji itu bisa menjadi salah satu momen yang sangat berarti dalam perjalanan musiknya. Dan akhirnya sendiri dari sebuah pertemuan di panggung kompetisi itu berlanjutnya jadi sebuah kolaborasi dari janji. Akhirnya lahirlah sebuah lagu single Terpesona sendiri yang sudah dirilis pada 21 Agustus 2026 yang lalu. Digarap bareng Lael Manino ya, yang dimana lagu ini sebenarnya bercerita tentang perasaan ketika menemukan seseorang yang terasa cukup berbeda ya, yang dimana dia membuat nyaman, ingin selalu dekat sampai kehadirannya tuh terasa seperti rumah gitu ya. Jadi bisa diibaratkan orang yang paling bisa bikin kita nyaman, terasa aman, nyaman, dan ya kita bisa anggap aja dia sebagai rumah gitu. Nah, kalau janji BCL sama Josh akhirnya jadi nyata lewat lagu ini. Kalau janji mantan kamu gimana nih, answers? Masih ada yang nungguin ditepatin atau ya udah deh ikhlas aja gitu ya?

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, empat kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu tiga temen yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu empat orang juga, Mbak. Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk dua orang. Kalau ini untuk tiga sampai empat orang sih.
1: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang dua, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Itu dia lagu-lagu yang sudah Hans puterin buat kamu di siang hari ini ya. Sudah Hans puterin beberapa rekomendasi dari kamu di WhatsApp tadi ya. Sekarang kita lanjut buat bacain yang sudah update rekomendasi lagunya di siang hari ini. Tapi kita lewat Instagram dulu ya. Kalau tadi di WhatsApp kan sudah ya, sudah Hans bacain dan puterin beberapa playlist dari kamu. Sekarang kita bacain dulu yang sudah ngantri di Instagram nih. Ada DM masuk dan juga yang udah ngisi question box. Aku bacain dulu yang dari DM. Hari ini yang absen di DM ada Mas Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin, selamat siang. Hari ini Mas Kevin katanya mau diputerin lagunya Niji yang judulnya itu Sayang Zayang katanya. Siap, satu lagu buat kamu Mas Kevin, nanti bakalan sama ini di playlist ya. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Dan ada juga yang sudah ngisi question box di siang hari ini, lumayan rame ya. Jadi harus bacain dulu seperti biasa dari bawah. Ada dari Kak Berbinar FM yang katanya mau diputerin lagunya Sabrina Lenore yang judulnya Haha. Barusan aja Hans puterin buat kamu nih ya. Jadi semoga gak terlewat ya yang serius. Ada juga dari Kak Reisoy 90 yang katanya mau diputerin lagunya Samuel Cipta yang judulnya itu Senja Sudut Kota. Oke, buat Kak Rey nanti bakalan ceki-ceki dulu di playlist. Nanti kalau ada Hans puterin buat kamu. Dan mungkin kalau belum terputar sampai jam 12.30 nanti sepertinya belum ada gitu ya. Jadi boleh kamu change atau mungkin update lagi playlist lainnya ya. Ada juga dari Kak Ardilais nih yang sudah absen hari ini. Halo Kak Ardilais yang katanya pengen diputerin lagunya Fajar Nur yang judulnya itu Satu-Satunya. Oke, buat kamu Kak Ardilais, Hans puterin ya. Nanti bakalan samanin di playlist satu lagu buat kamu. Ada juga dari Kak Jus Alpukat Gula Dikit. Halo Kak Jus Alpukat Gula Dikit. Waduh. Jadi pengen jus alpukat nih dia, lihat namanya gitu ya. Hari ini Kak Jus Alpukat katanya mau diputerin lagunya Kahitna yang judulnya itu Titik Nadir katanya ya. Siap, satu lagu buat kamu Kak Jus Alpukat ya. Dan katanya juga siap diputerin di siang hari ini sambil menemani minum jus alpukat gula dikit mungkin ya, yang mungkin lagi diet kali kayaknya nggak pakai gula di gulanya dikit gitu ya. Oke deh, buat kamu Kak Jus Alpukat nanti bakalan samain di playlist ya. Jadi jangan kemana-mana sambil diminum jus alpukatnya mungkin ya. Ada juga dari Kak Kelas 12 No Absen 20 yang katanya mau diputerin lagunya Ziva yang judulnya itu Cukup. Oke, buat kamu Kak Kelas 12 cukup ya, cukup disampai di sini aja. Oke, nanti bakalan samain di playlist satu lagu buat kamu dari Ziva. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja ya buat Kak Kelas 12. Ada juga dari Kak Farisa Naura 08 yang katanya pengen seru-seruan di hari Senin ini, yang terus katanya mau diputarin lagunya Cegil dari Nabila Takiyah. Nanti Hans ceki-ceki dulu untuk lagu dari Nabila Takiyah yang judulnya Cegil ada atau enggak. Kalau belum ada nanti juga Hans kabarin ke kamu ya, Hans update lagi. Dan pokoknya sampai 12.30 deh kalau Hans gak puterin, jadi bisa update atau change lagu atau playlist yang lainnya. Oke, dan buat kamu yang mungkin sekarang lagi on the way keluar kota atau mungkin lagi di mobil di perjalanan sambil dengerin 94.8, boleh banget kalau ada rekomendasi lagu yang pengen diputerin sama Hans yang hari ini, boleh banget buat temani perjalanan kamu. Atau mungkin sekarang ada yang lagi menyantap makan siangnya dan juga menyeruput kopinya, boleh banget yang search update aja lagu-lagu favorit kamu, Indo favorit kamu ya, musisi-musisi Indo favorit kamu nih, update aja lagu-lagu terbaru. Kayak lagu Nadine Abiza ada yang terbaru nih, dia baru aja ngeluarin albumnya gitu ya. Jadi mungkin yang pengen dengerin albumnya boleh banget rekomendasi salah satu lagu dari albumnya Nadine, boleh banget ya. Update aja lewat WhatsApp kita di 081 888 0948 atau lewat Instagram kita juga bisa dan boleh banget. Kamu tinggal buka Instagram kamu, cari Instagram kita di @djfm Surabaya. Kalau sudah ketemu, kamu ceki-ceki di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Saat-saat aja Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti ya, masih ada 20-40 menit lagi yang seterusnya. Jadi aman aja buat puterin playlist-playlist kamu sampai jam 1 siang nanti. Buat sekarang aku puterin dulu lagu dari Mas Kevin Graham ya, yang katanya mau diputerin lagu Niji Sayang Sayang.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Hai, aku Salma Salsabil. Atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Jelantis.
2: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Wisnu Santika beberapa waktu belakangan ini nge-spill dia lagi di studio rekaman sama beberapa musisi. Garis bawahin dulu ya Stars, beberapa musisi, berarti lebih dari satu nih. Karena memang buat album barunya nanti, yaitu Map of Feelings, Wisnu Santika bakal kolaborasi sama 9 musisi Indonesia ya Stars. 9 musisi ini ada Rosa, Judika, Tiara Andini, Ari Lesmana, Enau, Maul Ibrahim Perunggu, Nuka, Fanny Sugi, dan Ivan Seventeen. Album Map of Feelings ini sendiri dirilis 27 Agustus 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.

kalau dengerin lagu ini tuh nggak tahu rasanya kayak pengen kabur aja gitu ya, kayak udah capek sama segala urusan masalah hubungan gitu ya. Karena pasti dari kamu banyak yang ngerasa pengen kabur dulu gitu ya dari semuanya. Kayak udah deh hari ini aku gak mau mikirin apa-apa dulu gitu. Karena pengen kabur dari kerjaan, kabur dari tugas, deadline pun juga pengen kabur gitu ya. Kabur dari masalah, bahkan ada juga yang pengen kabur pas mantan tiba-tiba ngechat lagi. Nah, ada tuh yang kayak gitu ya. Padahal ya namanya masalah tuh kadang lucu ya, kita udah lari sejauh mungkin, pas lihat ke belakang masalahnya ternyata masih ikut juga gitu, masih ada gitu ya, kayak gitu ya. Terus akhirnya kita sadar sendiri nih, mungkin memang gak semua hal harus kita hindari terus-terusan ya, terus ada waktunya buat kita berhenti ya, tarik napas terus bilang ya udah deh kita hadepin aja gitu ya, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Ternyata perasaan itu juga jadi pesan dari salah satu rilisan terbaru dari Weird Genius ini, Answers, yang dimana setelah sempat hiatus ya, akhirnya Weird Genius kembali ke dunia musiknya lewat single terbarunya yang berjudul Escape, yang dimana di single ini dia kolaborasi dengan penyanyi Emily C ya. Weird Genius sendiri kembali dengan formasi Reza Arab atau YB, ada Eka Gustiwana dan juga ada Roy CDC ya. Tapi nih ya, meskipun judulnya Escape nih yang artinya kabur atau mungkin melarikan diri, ternyata makna lagunya tuh justru bukan ngajak kita buat lari dari kenyataan nih, Answers. Justru malah sebaliknya nih, dimana lagu ini ngebawa pesan tentang keberanian buat menghadapi kenyataan ya, menghadapi kayak rasa takut, masa lalu, dan hal-hal yang mungkin selama ini tuh coba kita buat hindari gitu ya, karena ternyata kebebasan dan proses pemulihan gitu itu justru kadang dimulai ketika kita tuh berhenti lari gitu. Dan kalau dipikir-pikir juga relate sama apa yang sering banget kita jalani gitu ya, apa yang gak jauh dari kehidupan kita lah ya. Karena kadang kita bilang tuh kayak aku butuh healing gitu. Nah tapi jangan-jangan selama ini bukan healing yang kita lakukan gitu ya, cuma pindah tempat buat menghindari masalah doang gitu. Ke pantai biar tenang, tapi masalahnya tetap ikut gitu. Ngopi biar gak stres, notif kerjaan masuk lagi, tidur biar lupa masalah, bangun-bangun masalahnya masih ada. Ya gimana ya, yang serius ya. Makanya pesan dari Escape ini cukup menarik nih, bukan tentang lari sejauh-jauhnya, tapi justru tentang keberanian buat menghadapi sesuatu yang memang gak bisa kita hindari gitu. Secara musik sendiri, ya you know lah, Weird Genius juga menggabungkan karakter musik elektronik mereka dengan sentuhan house, tapi tetap membawa sisi emosional yang cukup kuat, di mana kehadiran Emily C ini juga memberikan warna yang baru nih lewat vokalnya yang dinamis dan juga emosional, yang serius. Dan di balik cerita kolaborasi ini cukup menarik ya, Yansos, di mana Emily C ini ternyata bertemu lah istilahnya dengan Reza Arab ini melalui konten di TikTok, yang kemudian lanjutlah sampai akhirnya mereka bekerja sama dalam proyek ini. Dan buat Emily sendiri ya, ketika dapat tawaran ini melewati single Escape ini juga jadi pengalaman pertamanya ngegarap lagu EDM dengan nuansa house, yang ser. Jadi bisa dibilang ini bukan cuma sekedar lagu dari comebacknya Weird Genius ya, tapi juga jadi awal dari babak barunya mereka menuju karya terbaru berikutnya, termasuk album penuh yang sedang mereka persiapkan, yang jadi mungkin ya prepare aja, nanti kalau misalnya ada infonya juga Hans infoin buat kamu semua. Stay tune aja pokoknya, terus dengerin di JFM Surabaya khususnya di jam yang ses dari jam 11 sampai jam 1 siang. Nah yang ses, jadi kalau dipikir-pikir akhir ini mungkin dari kamu yang ngerasa pengen banget nih ya escape dari kenyataan gitu, mungkin boleh banget ambil waktu buat istirahat atau mungkin ya cuti lah deh dari kerjaan kamu. Tapi jangan lupa ya, setelah itu tetap harus balik lagi dan menghadapi apa yang memang harus dihadapi ya. Karena kadang yang kita butuhkan itu bukan kabur, tapi keberanian buat melangkah dan menuju apa yang harus kita lewati itu. Ini dia karya terbaru dari Weird Genius bareng Emily C yang judulnya Escape, spesial buat kamu di siang hari ini ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi ya, Stars, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh ya, Stars.

Now you listen to lagu Tiket yang judulnya Gak Mau. Aduh, gak mau banget nih aku pisah sama kamu di siang hari ini ya, Sirs. Udah waktunya udah Hans pisah di siang hari ini ya. Udah mendekati jam 1, which is sudah 2 jam Hans temenin kamu di siang hari ini. Mau gak mau, walaupun gak mau, kita harus sudahi siaran jam yang sesiang hari ini, menemani kamu di siang hari ini dengan lagu-lagu Indo favorit kamu ya. Mau gak mau harus dipaksa ya, Hans, karena waktunya Hans pamit. Dan kamu juga mau gak mau harus balik ke aktivitas masing-masing ya kan.

Walaupun gak mau, tapi gimana? Udah pada kenyang kan ya? Udah kopinya udah habis dan energinya pasti udah pada balik nih ya. Jadi ya, selamat melanjutkan aktivitas setelah ini. Jadi selamat melanjutkan Senin terakhir di bulan Agustus yang harus tetap dilanjutkan ya. Apalagi buat yang dari tadi pagi mungkin udah gajian, semoga mood kamu hari ini sedikit lebih cerah ya, Youngsters. Tapi ingat nih, jangan karena baru gajian terus sore ini langsung kalap sana kemari beli ini itu ya kan. Harus dilihat saldonya ya, harus dicek selalu saldonya, harus dipantau, harus ditahan ya kan. Karena ini baru masuk, besok masuk awal bulan nih yang sers. Jadi jangan sampai kalap ngabisin gaji kamu ya. Tapi ya namanya juga uang gitu ya kan. Emang kadang cuma mampir buat say hi doang gitu. Tapi anyways, makasih juga buat kamu Youngsters yang sudah nemenin Hans yang hari ini, yang mungkin lagi kerja, lagi makan, atau mungkin lagi di jalan dan lagi istirahat, atau mungkin yang dari tadi cuma jadi pendengar setia sambil diem-diem dengerin gitu ya. Thank you so much buat kamu, love you all ya. Pokoknya juga sorry banget juga yang mungkin playlistnya belum sempat terputar sama Hans, karena waktu 2 jam ini ternyata emang gak cukup ya buat puterin semua lagu-lagu dari kamu. Gak mau sebenarnya, bener kata Tika tuh, aku gak mau sebenarnya, gak mau gak puterin semua lagu kamu. Tapi ya mau gimana lagi ya kan, ternyata requestan kamu banyak banget dan waktu 2 jam ini gak cukup nih. Hans pengen rasanya 24/7 nih standby buat kamu. Semoga aja bisa gitu ya. Walaupun gak akan bisa gitu ya yang anyways, thank you ya buat hari ini. Semoga setelah ini yang mungkin melanjutkan aktivitasnya, baliknya, balik ke realita masing-masing, yang mungkin lanjut kerja lagi, dan yang punya tugas di kuliahnya juga semangat, dan yang masih ngantuk nih ya semoga gak ketiduran aja ya pas di depan laptop atau pas di sambil kerja gitu, nanti takut dimarahin pak bos nih ya. Anyways, Hans pamit undur diri dari jamnya yang sersiang hari ini, dan sebelum benar-benar pamit, aku mau puterin dulu lagu sebagai penutup di siang hari ini ya, yang cocok nih buat nemenin kamu di penghujung Agustus ini. Buat kamu nih yang mungkin hari ini ngerasa sedikit cegil, atau mungkin ada orang yang bikin kamu berubah jadi versi diri yang gak kamu sangka-sangka gitu ya, tenang, kamu gak sendirian yang ses. Jadi bisa dengerin lagu ini ya, lagu Cegil dari Nabila Takiyah, spesial buat kamu di spesial di penutup di siang hari ini. Hans pamit undur diri, see you besok yang ses.

0: Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Zara Larsson feat Shakira, judulnya Euro Summer Girls Trip, dari aku Dona yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita,
4: dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
5: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.
6: DJ, puterin dong.
7: Halo DJ, puterin dong lagunya Wijaya 80 feat Sal Priati yang judulnya Bulan Bintang Garis Menyilang. Dari aku, Nopal, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
6: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong. DJ, puterin dong lagunya Mahal ini, judulnya Untuk Yang Bersamanya. Dari aku Ani, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Megan dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu Kiss of Life Igloo. Puterinnya, makasih DJ.
1: Oke.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah 15 tahun, penyanyi asal Italia Andrea Bocelli bakal balik lagi ke Indonesia lewat the 30th anniversary Romanza World Tour. Penampilannya nanti bakal berlangsung di Borobudur tanggal 31 Oktober 2026. Terakhir kali Andrea Bocelli ke Indonesia, yap, itu di tahun 2011 ya Stars, lewat Magic of Love Asia Tour.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Aurelia Amanda Putri dari Untak. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, The Kid Laroi, Baby I'm Back. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Ren, Ren, kamu inget gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Eh guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya, ingat. Kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita.
0: Eh, iya lagi bener. Iya, itu ceweknya kan?
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Eh, jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang, jangan sampai kita melakukan tindakan yang nggak benar ya. Ngefoto orang diem-diem, apalagi nge-share foto ke sosmed dengan kata-kata yang tidak mengenakan itu, sama aja kita melanggar hak moral pencipta dan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Kita bisa dikenai pasal

0: layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Danu dari Surabaya Pusat. DJ, puterin dong lagu yang sering aku dengerin, yaitu dari Angie Carvalho featuring Yovie Widianto. Judulnya Sebatas Mimpi. Puterin ya DJ FM, thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Pada kali ini aku ingin membahas nih hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi, yang bisa dimulai dari kehidupan kecil, dari kayak menghemat air, seperti menutup keran air jika tidak digunakan, atau mengoptimalkan penggunaan air dengan cara mungkin menyiram tanaman dengan air bekas cucian dan lain-lain. Dengan itu, yuk youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Fazar dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Nuh yang judulnya Teruntuk Mia. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
0: New Willy on DJ.

0: siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Med Table di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakar rajin buat nyetrika?
1: DJ, puterin dong.
2: Aku Iyo, DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku, lagu dari Stray Kids, judulnya Stay. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.
1: DJ, puterin dong. DJ, puterin dong lagu dari Twice, Fat Megan, The Stallions, Tragedy. Lagu ini tuh keren banget, puterin ya, makasih.
2: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu. Hey boy.

0: I'ma get you real good.
1: DJ Highlight by DJ FM.
2: PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis Stamp Rally Passport, di mana kamu bisa naik kereta sambil hunting stempel buat menuhin pasport kereta kamu ini ya, Stars. Untuk pasportnya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya, untuk stempnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars, yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga next-nya bisa di semua stasiun se-Indonesia ya.
1: DJ Highlight by DJ FM.
3: DJ, puterin dong.
4: Halo DJ, aku Dixon. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih, dari aku JJ, judulnya Lihat Kebunku, yang iya yang tuh. Makasih DJ FM.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Nah, ini ada tips and trick nggak dari Kak Selma buat youngsters yang mungkin bingung. Kudu ngejelasin gimana ya ke tetangga yang nggak tahu nih gerakan switch off ini.
3: Mungkin untuk yang paling mudah nih Kak, kalau misalnya mau dijelasin secara spesifik, itu dengan gampangnya itu sebenarnya kita itu melakukan aksi secara serentak tadi untuk peduli dalam climate change dan juga aksi untuk air, listrik dan juga udara seperti itu Kak.
2: Jadi pokoknya kalau aku sih simpelnya adalah aku mau menyelamatkan bumi aku di tengah banyaknya bencana yang ada gitu ya. Itu udah yang kayak serem banget. Iya sih, bencana lagi ada di mana-mana. Nah, ini adalah aksi anak muda untuk yuk kita mulai kebiasaan baru baik di tahun ini dengan mengikuti gerakan switch off. Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
4: Hai, aku Alivio dari Surabaya Timur. DJ, puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Christian Bautista featuring Raisa. Judulnya Rainbow. Puterin DJ FM. Thank you.
2: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Harry Styles, judulnya American Girl. Dari aku, Jihan, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Yeah.

0: Asal tahu aja nih youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu milioner. Tuh, lebih ear-catching gitu ya, milioner, milioner. Padahal menurut Collins Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu milioner. Tengah bulan atau milioner gak sih, youngsters?
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Jackie dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari TXT yang judulnya Love Language. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Standby, I'll be ready.
1: 94.8 DJFM, The Ultimate Youngsters Radio.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo DJ, nama aku Stephanie. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku, lagu dari Ghea Indrawari, judulnya 1000 Kali. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Finally, Nadine Amiza ngerilis full album Laika yang ditinggalkan di tanggal 28 Agustus kemarin. Album yang merayakan kesedihan dan terinspirasi dari seekor anjing betina bernama Laika ini berisi 11 lagu. Dibuka sama single Pesan Digital Seekor Anjing dari Luar Angkasa, ada Moonlight, Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya, Reservasi Untuk Dua, Tamu Berwajah Itu, Amarah, Putih Merana, Take Him to Moon for Me, Ditemukan Sebuah Bangkai, Langit Melepas Hujan, dan ditutup Laika Kau Mudah Dicinta. Sekarang kamu udah bisa dengerin karya baru Nadine Amiza di album ketiganya ini di DJ FM Surabaya.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Yelsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Yelsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.
1: DJ, puterin dong.

0: Rin, salah satu lagu yang lagi sering banget aku dengerin. Ini lagunya dari Blackpink, judulnya Tuku. Aku suka banget sama lagunya. Semoga teman-teman yang nantinya dengerin juga suka ya. By the way, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong.
1: DJ, puterin dong lagunya BTS, judulnya Swim, dari aku, Nabila, yang lagi senang banget dengerin lagu ini. Puterin ya, DJ FM. Makasih.
0: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Ultimate Youngsters Radio.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Andrian dari Surabaya Selatan. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Femi Lovato, judulnya Fresh. Puterin ya DJ FM, thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Olivia Rodrigo punya festival musik loh, namanya Daisy Chain Fields, yang nampilin beberapa musisi diantaranya Kepo Brown, Mitski, dan Doce. Ini bukan festival musik biasa ternyata ya Stars. Festival ini jadi ajang charity dan nyatanya berhasil menggalang dana sampai 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 117 miliar rupiah. Buat apa dananya ini nanti? Olivia bakal nyumbangin uang yang udah terkumpul ini ke beberapa organisasi yang memperjuangkan hak perempuan ya Stars. Ini disampaikan langsung sama Olivia Rodrigo waktu presscon jelang festival musik itu ya Stars. Dan yep, Olivia bikin festival ini emang terinspirasi dari Lilith Fair yang ngehits di era tahun 1990-an.
1: DJ Highlight by DJ FM. Puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Olivia Rodrigo, judulnya Drop Dead dari Akvaye yang lagi seneng banget dengan lagu ini. Puterin ya, DJ FM, makasih.
1: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Puterin dong.
1: Hai, aku Valentino dari Sinjong. DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Diet Pepsi dari Edison Ray. Puterin ya, makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini di The Ultimate Soundtrack bakal ngebahas original soundtrack dari film My Oxford Years. Sesuai judulnya, film ini emang nyeritain tentang kisah mahasiswa dan dosen dari kampus Oxford Youngsters. Tapi, yang menarik ya, original soundtrack di lagu ini adalah lagu-lagu yang udah familiar di kuping kita. Dua di antaranya lagu dari Coldplay, Yellow, dan All My Love.

Hello, lagu yang ditulis tahun 2000-an ini udah jadi simbol cinta sederhana tapi deep banget. Liriknya yang ikonik, look at the stars, look how they shine for you. Kalau ditempelin di film ini jadi lebih dalam lagi karena menggambarkan gimana cinta hadir di tempat yang gak terduga. Di tengah dunia akademis Oxford yang keras dan penuh tekanan, Yellow dipakai buat ngebangun nuansa jatuh cinta, ringan, hangat, tapi tetap ada rasa rapuh di baliknya.

All My Love punya vibe kehilangan, kerelaan, dan cinta yang gak bisa dimiliki sepenuhnya. Di filmnya sendiri, lagu ini ada di part perpisahan atau momen berat karakter utama. All My Love jadi semacam jembatan emosional kayak ngasih pesan kalau gak semua cinta bisa dimenangkan, tapi tetap layak dikenang.

0: your attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Vibes. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Vibes! Name for me ni DJ FM, the ultimate Youngsters Radio. Hello Youngsters, selamat hari Senin. Yang pasti hari ini kita ketemuan lagi ya. Setelah mungkin terpisah sama 2 hari alias weekend, akhirnya bisa menyapa kamu lagi live dari studio Citandui. Pastinya dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti Sunset Vibes bakal mengudara nemenin kamu yang so, you better stay tuned, dengerin terus di DJ FM Surabaya.

Karena jujur Youngsters gak tahu apa judulnya, gak tahu apa namanya. Seperti lagu dari Rahmania Astri nih, barengan sama balik And The Essentials ini alias Untitled. Hari ini Surabaya benar-benar combo ya Youngsters, antara yang panas banget nih secara cuaca, iya, tapi ditambah juga sama macet. Ampun, bener-bener deh Youngsters ya. So let me know gimana di daerah sekitaran kamu, atau mungkin ada sedikit traffic info juga boleh banget ya Youngsters, karena terpantau dari laporan di beberapa titik, terutama mungkin yang deket-deket sama Grahadi ya Youngsters ya, itu lagi banyak ditutupnya, lagi ada aksi dari teman-teman mahasiswa. So I think semangat terus, dan juga pastinya stay safe ya. Semoga yang terbaik, semoga aspirasi yang disampaikan sore hari ini dari jam 2 tadi katanya kabarnya, kumpul-kumpulnya gitu ya Youngsters, bisa membuahkan hasil yang terbaik untuk kita semua. Karena kabarnya aspirasi yang dibawain sama mahasiswa hari ini tuh lumayan banyak poinnya gitu Youngsters. Dan ada beberapa daerah juga katanya yang sempat ditutup jalannya, karena bersamaan juga ada aksi demo dari jukir atau juru parkir. Gimana enggak ya yang search di sosial media lagi rame banget kontennya Pak Eri begitu kan, dengan bahas-bahas kondisi Surabaya terkini dan juga daerah-daerah lahan-lahan parkir and so on itu. So all the best pastinya, dan semoga setelah ini makin tertata rapi, makin juga kabar baik dan kabar baik only gitu ya yang terdengar, yang terlihat di sosial media. Karena kayaknya lately nih ya Stars ya, cukup bikin kita ngerasa ada banget capeknya, lelahnya. Or even kalau katanya Rose nih, lewat lagu rekomendasinya Kakak Shanoy sehari-hari ini, kind of bit messy gitu.

0: tentunya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Gak usah bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
8: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.
9: New Release On JFM.

Masih bareng sama Kiki Youngsters and yet you're still listening to 94.8 DJFM, the ultimate Youngsters radio. Kita ketemu lagi di Sunset Vibes di hari Senin nih, Youngsters, gimana? Perasaannya so far so good kah? Karena terpantau ya, mengawali hari sekaligus menutup bulan Agustus banget nih. Kalau kita lihat-lihat di kalender udah tanggal 31 ya. Tandanya apa Youngsters? Apakah tandanya akhir bulan buat kamu? Atau ya ternyata hari ini adalah awal yang baru karena baru gajian Ki. Ya ada tipe-tipe orang itu ya. Nanti aku tunggu ceritanya yang start sama dengan kayak lagu dari Malika yang lagi kamu dengerin ini loh di Sunset Playlist loh, ngomong-ngomong. Dan kalau soal cerita nanti yang start, sebenarnya ada satu cerita yang cukup aku nanti-nantikan dari seorang Harry Styles. Karena tiba-tiba nih yang start, ya gak ada angin, gak ada hujan, kabar yang udah sempat tertutup rapat-rapat itu muncul lagi ke permukaan. Yang katanya udah bahagia dengan pasangan masing-masing. Dan belum lama juga Taylor Swift menikah sama seorang Travis Kelce. Tapi hubungan antara Harry dan juga Taylor sebagai mantan nih kayak never really over aja gitu loh. Instead of mereka tuh ya udah membiarkan hubungan dengan pasangannya berjalan tenang-tenang aja, kok ya bisa-bisanya sih Harry Styles ini mengeluarkan statement baru lagi yang mungkin I believe itu adalah jokes aja ya yang secuma. Akhirnya karena terlalu cocok lagi nih dan juga fans tuh suka banget ya yang terus dikasih asupan atas ketidakmungkinan itu. Kitalah yang masih menaruh ekspektasi tinggi-tinggi padahal udah tahu kalau jatuh ya sakit gitu ya yang terus ya. Jadi kita ngerasa kalau mereka nih masih di tahap yang temenan lucu-lucuan dan ya tidak tahu aja cara jadi mantan yang baik dan benar gitu ya. Mungkin istilah anak Gen Z-nya tuh mantan kandung kali ya Youngsters. So ya, yeah, karena aku mau memberikan sebuah validasi yang aku gak tahu sebenarnya perlu apa enggak kepada anak-anak divorce dari Harry Styles dan juga Taylor Swift herself gitu ya. Untuk sore hari ini aku pilihkan 4 lagu dari One Direction, bukan dari Harry Styles ya langsung. Tapi some people believe those song are made especially ya buat si Taylor Swift Youngsters. Karena ngelihat dari timelinenya, ngelihat dari liriknya, itu katanya sih rumor-rumornya, gosip-gosipnya adalah lagu yang dibuat sama salah satu songwriternya yaitu Harry Styles untuk mengkode si Taylor Swift dari zaman-zaman mereka berdua baru-baru putus atau bahkan bentuk balas-balasan lagu aja. Karena we all know Harry Styles adalah salah satu mantan yang sampai hari ini tuh hubungannya baik banget ya. Jadi sampai dia tuh bisa dibilang punya satu album khusus semua lagunya untuk dia seorang gitu. Yang stars, kamu nantinya bakal bisa ketemuan sama Perfect karena ada di list listening party kok. Ngomong-ngomong nih, belum afdol ngomongin hubungan antara Taylor Swift dan juga Harry Styles kalau belum ada lagu Perfect ini. Sepakat? Iya atau iya? Baby I'm perfect for you. Karena ya Youngsters ya. Kalau ngomongin lirik ya sudahlah. Tapi kalau kamu perhatikan closely nih Youngsters ya. Sebenarnya lagu Perfect ini kamu sandingkan dengan lagu Styles dari Taylor Swift yang katanya juga adalah lagu yang spesifik untuk Harry Styles, udahlah namanya ada di situ. Habis itu kayak ciri-ciri dari sosok cowok yang diceritain juga persis banget, tidak lain tidak bukan adalah Harry Styles gitu ya. Ternyata lagunya tuh punya beat yang sama, punya dynamic yang sama. So kenapa enggak gitu dari kita sebagai fans ngerasa kalau these two songs are just perfect match, ya kan? Kayaknya lagu ini adalah balasan dari lagu Styles deh. Berarti kalau kamu ngerasa ini udah paling perfect sih, okay? Jadi lagu yang terputar di listening party nanti, ya udah buruan gercep, gak pakai lama ya.
Langsung kamu follow di Instagram story at DJFM Surabaya, atau kamu bisa juga chat ke nomor WhatsApp di 081-888-0948. Tapi kamu tahu gak kalau ternyata tuh ada satu lagu lagi yang juga cukup kuat secara fan theory, adalah lagu yang ditulis sama Harry Styles, masih di album yang sama ya, kayak lagu Perfect Answers Made in the AM, Walking in the Wind. But it's not the end, I see your face again. Lagu yang kayaknya bahkan selalu kita kait-kaitkan dengan perpisahan gitu ya, yang Stars ya. Jadi emang lirically lagu yang satu ini tuh kurang lebihnya menggambarkan hubungan yang gak pernah benar-benar selesai gitu. Masih ada bayang-bayangnya. Masih ada sisi-sisi teringat dan nostalgic in some way aja gitu loh. So if you're feeling walking in the wind adalah lagu yang paling pas untuk menggambarkan kondisi kamu, kayak ala-ala kamu adalah Harry Styles dan juga Taylor Swift di cerita kamu, Yeser. So go ahead, pilihlah lagu yang satu ini biar nanti bisa Kiki puterin di listening party. Berbeda mungkin ya sama Taylor Swift yang bisa secara terang-terangan memasukkan unsur namanya Harry Styles di lagunya. Wow, ada satu teori yang bilang kalau lagu dari One Direction yang judulnya Olivia ini, Olivia adalah lagu untuk Taylor Swift juga yang Sirs. Tapi kenapa namanya Olivia, Kay? Why not Taylor or even Swift gitu ya? Atau Allison, nama tengahnya gitu. Gak ada yang pernah tahu yang Sirs. Tapi katanya sih, katanya Olivia it's just perumpamaan lah. Karena kalau dari cerita lagunya, maknanya kurang lebihnya ya kayak kisah cinta antara Harry Styles dan Taylor Swift yang balik lagi, balik lagi, balik lagi gitu loh. They're not if mereka tuh gak good for each other, tapi ada titik baliknya itu. Dan kenapanya tuh diceritain di lagu Olivia ini, kurang lebihnya begitu yang Stars. Nah, sampai ada storytellingnya ya sore hari ini ya, biar kamu tuh merasa yakin kira-kira mana lagu yang paling pas gitu. Or buat kamu yang mungkin pernah ada di titik hubungan kayaknya gak direstuin gitu ya sama teman-teman terdekat kamu, sama grup atau geng kamu atau squadnya kamu, youngsters, dan kamu ngerasa kalau it's just you and me against the world. Kayaknya nih di dunia ini gak ada orang yang benar-benar mengerti POV kamu dan pasangan kamu. Well, I guess this one song is a really, really perfect match untuk kisahnya kamu, youngsters. They don't know about us. Karena kadang gak ada orang yang benar-benar ngerti gitu loh, bagaimana kamu tuh bisa terdengar sangat-sangat bahagia in a genuine way ketika kamu tuh sama orang yang paling tepat gitu. Meskipun ya kadang kalau kita buta gitu ya, yang selesai ada di fase paling bucin, kita memang sulit melihat, sulit mendengar. Namanya juga kecintaan gitu. Tapi it feels like orang-orang tuh gak ngerti aja gitu lah, kenapa akhirnya aku tuh memilih kamu ya. They don't know about us is just a one song juga yang ada di listnya Kiki. Dan feel free kalau kamu mau curhat through this one song, youngsters. Sambil juga mungkin Kiki tungguin gitu ya, kamu yang masih ada di tahap-tahap gamon itu untuk bisa pelan-pelan lepas. Lewat lagu-lagu yang teorinya katanya adalah lagu spesial untuk Taylor Swift dari Harry Styles sebagai salah satu orang yang menjadi songwriter gitu lah ibaratnya, youngsters. Dan kalau ngomongin soal perasaan susah move on, I think Karol G and Bruno Mars just made it obvious, made it apa ya, very clear about how still the feelings gak bisa hilang, gak bisa secepat itu move on. Yeah, buat kamu yang masih kecintaan sama mantan kamu, this one song sudah Kiki siapin buat kamu dengerin di Sunset Playlist. Tapi boleh juga yang Stars ya, kalau kamu ngerasa ada lagu rekomendasi dari kamu yang lebih mantep lagi nih Ki buat ada di Sunset Playlist, kabarin, gak pakai lama ya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir. Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
3: Halo, gue Bilal Indrajaya.
4: Mulai dari yang ini.
5: Hai, aku Salma Salsabil.
4: Atau mungkin yang ini.
6: Halo semua, kita dari
7: The Lantis.
4: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Yes, yang setelah sekarang suka ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul kalau kita tuh ngelihat ada pasangan rasa-rasanya langgeng banget ya. Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, ngelihat seseorang bisa serius satu dan akhirnya memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius lagi sama pasangannya tuh suka kepikiran aja gitu. Kira-kira berapa kali ya mereka tuh akhirnya bisa saling memaafkan? Berapa kali ya mereka tuh mau kompromi dan juga mentoleransi kesalahan satu sama lain? Ngalah lah ya, mungkin istilah gampangnya ya Stars. Karena ternyata susah banget menyatukan dua isi kepala menjadi satu yang bisa jalannya tuh berdampingan terus-terusan. Ya gak sih? Tapi bukan gak mungkin kok ya Stars ya. Pasti ada jalannya, dan kalau udah jodoh ya kompromi itu bukan sesuatu hal yang berat seperti yang Kiki tanya-tanya dari tadi gitu ya. Maksudnya yang jadi kalimat yang terngiang-ngiang atau bahkan alasan yang bikin kita tuh terheran-heran. Ya karena seharusnya love itu gak susah, gak harus dipaksakan atau bahkan membuat kita merasa kalau kita tuh bukan orang lain gitu ya. There's just ways yang akhirnya menyatukan orang-orang yang in love kok, tenang aja. Dan mungkin kalau sekarang belum waktunya kamu ya, akan ada. Tapi nih Youngsters ya, yang menariknya adalah sebelum Kiki puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu, boleh kali kalau misalnya Kiki tanya experience yang udah kamu alami, atau bahasa kerennya, tren zaman sekarangnya tuh Youngsters adalah what your ex did but you still stay. Nah seru banget nih, ada satu games ya. Keep berseliweran aja gitu di sosial medianya Kiki, dan biasanya cukup gila ya yang sebenarnya, kayak cukup untolerable atau bahkan katanya Pamungkas ini kita bakal memaafkan berapa kali lagi nih setelah ini. Karena jujur dengan alasan-alasan gak masuk akal, ternyata banyak orang yang memperjuangkan cintanya, banyak orang yang memilih untuk stay dalam satu hubungan. Nah aku yakin kamu tuh pasti punya pengalaman-pengalaman itu, alasan-alasan itu ketika kamu masih cinta-cintanya banget sama mantan kamu, tapi kalau sekarang dipikir-pikir lagi ilfeel-nya ada banget, hilang rasanya ada banget, dan mungkin di titik kayak aku gak mau kembali lagi ke masa itu. Coba, karena aku percaya juga sebenarnya gak ada orang lain yang bisa mencintai sehebat kamu yang stres asik. Jadi meskipun kita temanya hari ini agak mengenang-enang mantan dan apa yang pernah dilakukan yang kayaknya kepuacot gitu ya, bahasa Surabayanya yang stres, tapi ya I believe dialah yang nyesel, mantan kamu yang nyesel gitu ya. Karena kalau katanya Sam Smith yang jadi rekomendasi lagu Mas Ferdi sore hari ini, kayaknya nobody ever love him or her lah ya, mantan kamu itu, like you can, iya sih? Asik.

Sambil Gigi bacain dulu kali ya satu persatu pesan yang udah masuk, mau lewat WhatsApp ataupun DM Youngsters sore hari ini. Aduh, seneng deh karena memulai hari yang baru, minggu pertama. Bahkan belum masuk bulan September sih yang serius, tapi kayak almost lah ya, tinggal beberapa jam lagi. Ya, aku doakan kamu baik-baik, sehat-sehat selalu lah pastinya. Tapi akhirnya bertukar kabar sekali lagi dengan kamu adalah satu hal yang selalu aku tunggu-tunggu setiap harinya. Terutama kalau kamu tuh ada masa-masa hiatusnya gitu lah yang serius, yang kayak jauh banget, gak ada ininya apa ya, cerita-cerita atau bahkan lama gak gabungan gitu ya. Terus tiba-tiba muncul lagi seperti mungkin kakak Intan sore hari ini. Aduh, seneng banget loh membaca ada username kakak Intan nih di WhatsApp. Katanya sore hari ini lagi dengerin DJ FM di kerjaan baru. Hai, berarti ini perdana ya Kiki menyapa teman-teman di kantor barunya kakak Intan. Selamat sore, selamat bergabung, sehat-sehat, lancar-luncur segala urusan, segala kerjaannya ya. Semangat hari Seninnya, semoga bisa pulang tenggo hari ini, apalagi. Baiknya kita doakan, kita berikan harapan-harapan apalagi nih Youngsters biar menyemangati gitu loh ya. Meskipun mungkin hari Senin tuh identik dengan kita yang penyakit hati aja bawaannya ya, kayak bad lah, kena panas, kena macet, mau berangkat sepagi apapun tuh kalau hari Senin tuh ini aja ya yang serius ya, barengan sama teman-teman yang sekolah, barengan juga orang berangkat kerja lagi rajin-rajinnya, apalagi kalau tanggal gajiannya hari ini ya, tanggal 31 akhir bulan, tambah semangat itu biasanya. Apa kira-kira wishlist kamu atau apa ya namanya nih yang serius, kayak hal-hal yang udah terpikirkan gitu harus dibayarkan nih ketika pertama kali gajian. Apakah sudah penuh keranjang online shop kamu, atau jangan-jangan lebih ke mikir cicilan sih Ki? Apapun itu ya Youngsters ya, gak apa-apa. Semoga rezeki kamu tuh berkali-kali lipat dilimpahkan lah ya, biar segala sesuatu yang menjadi keinginan dan juga tanggungannya kamu sekaligus tuh bisa terbayarkan gitu. Kalau kata bahasanya kakak Fabian tuh, rezekinya dimurahkan. Asik. Kakak Fabian hari ini pengen diputerin lagunya John Mayer tapi yang neon ya. Kayak merek lampu gitu katanya. Alah. Coba aku carikan dulu buat kamu ya. Ada juga dari kakak Shanoy, tadi aku sempat puterin lagunya Rose yang Messy. Sempat bertanya-tanya juga katanya apakah boleh. Sebenarnya boleh-boleh aja ya, as long as lagunya tuh barat, maksudnya berbahasa Inggris keseluruhan. Karena kadang emang artis-artis Korea ya, kayak Neneng Rose atau Neneng Lisa, Neneng Jisoo gitu, ada lagu-lagunya yang berbahasa Korea. Nah kalau itu cocoknya nanti pas malam-malam barengan sama DJ Fabi gitu kan. Tapi kalau lagu-lagunya yang udah kebule-bulean, kebarat-baratan gitu, masih masuk lah, masih oke lah kalau aku puterin di Sunset Vibes ya. Ada juga kakak siapa ya yang belum aku baca. Ini nih kakak, mas Randy. Mas Randy, soalnya ya Mas Randy ini nomornya berbeda-beda yang search, jadi aku juga sambil menghafalkan. Mas Randy, selamat sore, sehat-sehat selalu kamu ya. Mumpung juga sudah kembali ke rumah bertemu dengan keluarga tercinta. Udah gak ada di daerah rawan ya, alias di Kalimantan, soalnya sempat merantau ke sana yang search. Terus kabarnya sih Mas Randy dipulangkan sama ibunya, dibeliin tiket. Udah gak usah ini, gak usah lama-lama di Kalimantan, sedang tidak aman. Yang harapannya mungkin kalau teman-teman juga ada di daerah-daerah yang sedang berduka ini ya Youngsters, dengan segala kejadiannya dan lain-lain, ya bisa segera dimudahkan urusannya gitu. Atau juga bersama-sama kita doakan ya yang terbaik buat teman-teman yang mungkin masih stuck
di sana gitu kan. Ada juga dari Mas Yusuf Triyono nih. Mas Yusuf bertanya-tanya, kira-kira apakah radio konvensionalnya sudah kembali normal? Kak Kiki tadi sih aku dengarkan sekilas sudah sedikit membaik ya. Cuma gak tahu nih youngsters, mungkin sedang lelah ya device dan segala macamnya. Jadi agak sedikit ada trouble-trouble gimana gitu ya. Dari tadi pagi bahkan kabarnya di The Morning Crew tuh udah sempat ada keluhan WhatsApp-nya juga ya, bahkan ya. Jadi mohon bersabar ya, semoga segera ada kabar baik dari tim teknisi juga. Ada dari Mas Bimo, sore hari ini Mas Bimo lagi ada di daerah Pandaan. Ngomong-ngomong dengan cuacanya yang mendung get, aduh tinggal hujan aja ya kayaknya ya Mas Bimo. Semoga hujan di luar tidak membuat hujan di matamu turun juga, karena kita happy-happy seru-seruan sambil nanti aku puterin lagu dari Temper City buat kamu. Ada juga dari Mas Ali Gozali di Pasuruan, mau diputerin lagunya Callum Scott Dancing on My Own sama lagunya Carly Rae Jepsen Run Away With Me. Oke, kalau begitu sabar dulu ya. Habis ini aku puterin, tapi aku mau baca dulu karena ternyata Kakak Kevin Graham juga ikutan drop tapi lewat DM ya. Jadi sekalian aja kali ya aku bacain, pengen 30 seconds to Mars Do or Die. Oke. Atau John Martin yang Anywhere for You. Yang mana nih baiknya ya? Aku coba carikan dulu kali ya, siapa tahu ada di playlist dan bisa aku amankan dulu buat Kakak Kevin Graham. Harap bersabar ya kata aku mah. Ada juga dari ini Kakak Caca. Waduh, radio konvensionalnya sudah aman Kak Kiki. Wah, ini tim yang rajin dengerin ini ya, rajin dengerin lewat radio konvensional ya. Senang sekali, terima kasih untuk update-nya Kakak Caca ya. Ini sangat membantu informasinya, terutama buat kamu yang search yang dari tadi mungkin mencari-cari gimana baiknya untuk tetap stay tune di JFM. Sebenarnya kalau misalnya gak bisa pakai radio konvensional, mungkin bisa beralih dulu sementara di www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears ya youngsters ya. Tapi senang sekali kalau ternyata konvensionalnya sudah jernih, sudah aman, nggak ini ya, nggak terganggu lagi sinyalnya. Ada dari Mas Randy dengan nomornya yang lain ya. Aduh, ini lagi streaming juga katanya kalau Mas Randy sore hari ini ya. Oke, terima kasih buat update-nya ya Mas Randy ya. Stay tune terus pokoknya, karena Keke bakal nemenin sampai jam 6 sore. Jangan bosen-bosen dulu ya. Sambil juga pastinya lagu-lagu dari kamu youngsters siap Keke puterin. So be right back, jangan kemana-mana dulu. Oke, okay?

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: How's your day, youngsters?
3: Sebenarnya aku juga jalan ini ya, jalan liburan gitu ya, ke destinasi wisata gitu. Tapi nggak tahu juga sih nanti. Kayak ini tiba-tiba dadak kan, nggak tahu pengennya liburan santai-santai di rumah gitu. Akhirnya masih aja tetap kerja ya. Meskipun dari libur. Seperti itulah, demi masa depan yang lebih cerah.
2: Gimana?
3: Demi masa depan yang lebih cerah sih ini sebenarnya.
2: Oh, demi masa depan yang lebih cerah, nggak apa-apa, kita syukurin aja pekerjaan yang sedang kita kerjakan sekarang ini gitu. Betul ya. Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, How's Your Day Youngsters, jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, How's Your Day Youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Masters Radio.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

Emang kayaknya susah yang sorsi ya kalau kita tuh udah ketemu sama seseorang yang dirasa paling pas, Girls Like You, bahkan versinya Maroon 5 yang baru aja kamu dengerin di Sunset Playlist juga. Jadi suka kebayang-bayang, agak susah gitu ya mau move on yang stars, or even untuk meninggalkannya, itu juga ternyata takes everything from you, mulai dari waktu, tenaga, dan segala-galanya. Kayaknya gak rela aja gitu ya, sisters. Ya, sehat-sehat deh kamu yang mungkin udah pernah disakitin segimana bentuknya rupanya, tapi still stay ya. Ayo, sambil kamu kabarin cerita tergokil kamu soal apa yang pernah dilakukan sama mantan kamu. Yang berani-berani aja deh, kata aku ya. Kan gak spill nama, gak sebut gitu ya mantannya yang mana, tapi pengalamannya yang membekas itu loh. Karena kalau ngomongin soal yang membekas, mungkin itu juga yang akhirnya dirasain sama seorang Harry Styles gitu ya, youngsters ya. Bahkan di salah satu tournya kemarin sempat ngejokes yang mungkin akhirnya jadi bikin kita tuh ngerasa kalau nih orang kayaknya menyindirnya tuh atau guyonnya atau becandainnya tuh mengarah ke satu nama, salah satu mantannya ya. Jadi pas konser, Harry Styles tuh sempat bilang kalau we're in Madison Square Garden, di mana biasanya nih di stadion ini kita mencetak banyak sekali juara di perlombaan olahraga gitu ya kan, di New York Knicks namanya. Tapi kita di sini juga bisa bikin wedding. Nah, siapa sih yang weddingnya kemarin heboh banget diadain di Madison Square Garden? Kalau tidak lain tidak bukan adalah Taylor Swift, begitu kan ya? Jadi ya kalau aku sih jujur nggak mau GR, tapi terlalu mengarah Mas Harry. Jadi aku mikirnya kayaknya emang ya iya deh Taylor Swift deh gitu. Siapa lagi ya kan yang bikin Madison Square Garden viral gitu kemarin? Dan bahkan sampai paparazzi aja gak bisa masuk gitu ya. Orang-orang gak bisa ngeliput di dalam sana sedang terjadi pernikahan yang modelnya kayak gimana, sesecure itu youngsters. Tapi ternyata ini bukan pertama kalinya seorang Harry Styles tuh memention dengan sengaja ataupun gak sengaja ditujukan kepada Taylor Swift. Bahkan di beberapa karyanya yang mau dia tulis, mau dia bawain himself gitu, dinyanyiin dari Harry Styles-nya sendiri, itu katanya adalah karya yang ditujukan untuk seorang Taylor Swift. So, we're gonna figure out kira-kira yang mana yang terus pung ya. Listening partinya adalah lagu-lagu kejayaan One Direction pada masanya, karena kan sedang bubar ya. Maksudnya enggak tahu akan ada reunited yang seperti apa, kita belum tahu, masih jujur masih clowning, masih membadut, masih mengharap-harap gitu ya yang sebagai directioner. Tapi yang jelas lagu-lagu ini tuh rumornya adalah lagu-lagu hubungan antara Harry Styles dan Taylor Swift di masa-masa mereka kayak baru putus lah, atau ya tidak lama dari mereka putus, terus ada cerita-cerita, rumor-rumor yang akhirnya tertulis, tertuang dalam bentuk lirik gitu ya. Yang salah satunya adalah Perfect. Kapan lagi kamu tuh bisa ketemu sama seseorang yang chaotic-nya sama kayak kamu gitu ya, youngsters ya. Suka melakukan hal-hal yang aneh, tapi ya as long as doing it with you gitu kitanya, ya kita happy gitu. Makanya katanya Harry Styles di lagu ini, ya we're perfect, I'm perfect for you even gitu loh. Ya aku doang yang bisa begini, bikin kamu begini. Jaelah. Yang juga hari ini ternyata jadi pilihannya Mas Ferdi dan Kakak Fabian gitu ya, di WhatsApp tadi. Tapi masih ada kesempatan yang terus, kalau kamu merasa ternyata selain perfect, walking in the wind boleh juga, Ki. I'll see your face again. Karena gak tahu kenapa ya, mungkin kalau ada teori yang bilang Walking in the Wind adalah salah satu lagu yang cocok sama hubungan naik turun HTS atau apalah itu antara Taylor dan juga Harry, tapi somehow ada banget vibes friendship-nya gitu ya. Jadi mungkin gak harus kamu persembahkan ke mantan kamu yang gak seberapa itu.
Tapi bisa juga untuk orang-orang tersayang di sekitarnya kamu yang mau gak mau gitu ya. Namanya juga prinsip people come and go dalam kehidupan tuh nyata adanya. Ya kita juga gak bisa menghindari seseorang tuh akhirnya pergi dari kehidupan kita gitu ya, youngsters. Tapi semoga kita dipertemukan lagi di waktu yang paling tepat atau momen yang paling tepat untuk sekedar kangen-kangenan aja, atau bahkan menjalin cerita yang lebih seru daripada sebelumnya. Asik, kok tiba-tiba wise gitu. Terus habis ada momen apa nih ya, dipikir-pikir. Nah, ada juga nanti kamu bisa ketemuan sama I love you, I love you, I love you, Olivia. Lagu yang kayaknya tuh memuji-muji sosok Olivia, siapa sih? Aku juga gak tahu, jujur youngsters. Tapi banyak fans yang percaya kalau lagu ini tuh adalah lagu yang implicitly atau tersiratnya sih buat si Taylor Swift gitu. Tapi ya mungkin kamu juga punya Olivia-Olivia lain dalam kehidupan kamu yang mau kamu persembahkan. Lagu satu ini di listening party nanti. Aku undur sedikit ya jamnya dari jam biasanya youngsters, karena tadi aku spillnya juga agak sedikit telat. Siapa tahu kamu butuh waktu berpikir lebih lama. Soalnya kalau versinya kakak Agatha sih tadi ini boleh gak kita puterin 4-4-nya aja. Ngesemilih sebagai directioner sejati yang masih sampai saat ini mengharap kalau bakal ada reunion antara personil-personil yang bahkan masih ada ya, youngsters ya. Jujur lagu-lagu ini tuh old but gold gitu loh. Dan buat kamu yang merasa kalau kamu dan siapapun itu temen, bestie, or even HTS-an kamu yang sebenarnya ya secara pet hubungan tuh gak jelas ya, tapi kayak against the world aja berdua, berapa lah terserah ya kamu mau tunjukkan lagu yang satu ini buat siapa kira-kira. They Don't Know About Us juga ada di list aku nih, youngsters.

Ya sama juga sih kurang lebihnya. Aku ngerasa kalau gak ada yang benar-benar tahu apa yang pernah terjadi antara Harry Styles dan Taylor Swift Youngsters. Cuma dari lagu-lagunya aja kita bisa menebak-nebak begitu ya. Jadi daripada kita gibahin terus nih, takutnya kupingnya Taylor panas tuh. Dia bingung, kenapa sih aku diomong-omongin, diomongin sama mantannya di stadion, diomongin sama kita juga sore hari ini yang stars ya. Jadi aku putarkan aja The Fate of Ophelia yang jadi rekomendasi lagu Mas Randy sore hari ini.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway,
2: baca berita,
3: dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.
5: 行动还是死亡？

Oke deh, ini do or die beneran ya. Meskipun tadi cuma judul lagu aja dari 30 Seconds to Mars, tapi tampaknya mulai bingung, mulai goyah gitu kamu yang sama pilihan-pilihan lagu yang ada di listnya listening partinya Kiki. Cukup lah ya 10 menit daripada biasanya. Aku perpanjang dikit nih waktu untuk mikirnya, karena tadi tuh ya, untuk lagu pertama sebenarnya udah kayak valid banget, suara paling banyak ya emang lagu ini. Tapi lagu keduanya yang stars, yang kayaknya mungkin dari sekarang nih harus kamu tebak-tebak deh, karena cukup ini ya, cukup bersaing gitu loh. Jadi siapa yang merasa kalau di antara 4 lagu ini, selain daripada lagu pertama yaitu Perfect ya yang stars ya, memilih mungkin Olivia, mungkin Walking in the Wind, or They Don't Know About Us, siap-siap diguncangkan ya. Sama lagu kedua yang bakal kayak puterin di listening party. But from now on, be prepared. Kalau kamu udah merasa Perfect is the perfect song for our listening party, then here it is, youngsters. Enjoy Perfect, coming from One Direction.

Stars ya. Sudah Gigi Putri satu lagu yang Stars ya. Mau tanya kita untuk siap-siap menuju ke lagu berikutnya. Yang pastinya gak kalah perfect dengan lagu yang pertama, yang udah kita tahu banget lah ya, Youngsters. Dari beatnya, dari liriknya udah menyindir banget, udah mengarah banget ke satu orang yang mungkin bisa dibilang adalah mantan terindahnya juga. Karena gak bisa kita pungkiri ya, kisah cinta antara Harry Styles dan juga Taylor Swift somehow adalah salah satu kisah cinta paling populer antara si ini apa, London Boy dan American Girl. Nah, kasihnya mereka banget tuh Youngsters ya. And somehow kita juga dibikin gagal move on. Sampai sekarang ini kode-kodeannya dan juga hubungan baik yang terjalin, kayak mereka tuh still friends. Padahal kita tahu there's some unfinished business aja gitu loh Youngsters. Yang kayak mereka tuh sempat ada di fase putus tapi masih sering main bareng, masih sering getting back to each other, meskipun not official gitu loh ya. Kayak mungkin anak zaman sekarang bilangnya ATS-an sama mantan. Atau aku suka sama presence ya, tapi aku gak suka kalau kita tuh ada di satu hubungan karena kita gak bisa compromise each other gitu ya. But we are perfect for some things yang mungkin crazy or even fun at the same time gitu ya. Kayak hanya kamu yang mengerti gitu, hanya kamu yang bisa melengkapi itu. Dan mungkin growing up gitu ya, bertambahnya umur, mereka udah gak cari spark-spark itu lagi. Tapi itu fun, gak bisa dipungkiri gitu. Makanya ada lagu perfect ini gitu ya, yang Stars ya. Untuk jadi pasangan kayaknya kita cari yang lebih mature, lebih oke lagi gitu ya, secara kriteria dan juga mungkin pikiran dan lain sebagainya. Tapi the fun that they had itu something else lah. Maksudnya kayak momen berbeda lagi udah. Hanya bisa diingat dan juga mungkin diabadikan dalam bentuk lagu gitu ya. Dan apa kira-kira lagu kedua dari One Direction Youngsters yang katanya ditulis, dibuat untuk menggambarkan, mendeskripsikan perjalanan Harry Styles dan juga Taylor Swift? Well, ternyata yang kamu pilih adalah lagu Olivia. So enjoy Youngsters. Dan mungkin selamat throwback ya buat kamu yang Directioners, I guess.

0: Ultimate Youngster Radio.
1: 94.8 DJ FM.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favorit.

0: nyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
2: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Kadang kita tuh suka ada di situasi kecintaan banget ya yang start sampai kalau katanya Carly Rae Jepsen mungkin run away with me aja kita. Ya enggak sih, kayak boleh deh ajak aku kemanapun asalkan bersama kamu aku siap, aku mau gitu. Dan kira-kira youngsters, kalau di momen-momen kecintaan ini kamu tuh melakukan apa sih yang sampai akhirnya ya udah kamu sakitin I still stay. Nah, sama kayak topik aku ya. Ini kan satu tren yang juga lagi viral. Orang-orang mengaku pernah melalui fase-fase yang mungkin terbilang toxic atau even juga apa ya bahasanya yang terus gak masuk di nalar gitu. Kalau dipikir-pikir secara logika jujur gak nyampe. Tapi I still stay ya. Meskipun mungkin bentukannya mantan kamu tuh udah lah gak cakep-cakep amat nyakitin pula gitu kan ya. Mungkin I'll go first. Pertama-tama disclaimer dulu gitu ya sers ya, kalau pertanyaan itu diajukan kepada Kiki nih, jujur di awal Kiki harus bilang Kiki tuh gak pernah berani ikutan tren ini karena aku merasanya tuh yang sers ya seringkali ketika pertanyaan what your ex did and you still stayed gitu, aku lebih takut kalau dibalik gitu loh. Kayaknya dalam hubungan tuh lebih sering aku yang red flag. Tapi mungkin setelah aku cari-cari, ya what my ex did and I still stayed gak jauh-jauh dari kita udah berbeda banget gitu ya. Kita udah di tahap yang gak komunikasi lama gitu ya. Maksudnya komunikasi kita tuh udah gak bagus, gak intens. Kayak dia sibuk banget, bisa kita chatan dalam seminggu hitung jari. Update-annya seperti orang yang udah gak pacaran gitu. But I still stay. Entah itu sebuah situasi toxic atau justru karena kita merasa sama-sama dewasa enough untuk akhirnya udahlah gak ngabarin, yang penting tahu sama-sama sibuk apa, melakukan apa gitu ya, karena kemarin udah pamit gitu. Atau gimana yang terus menurut kamu? Mungkin nih, mungkin pengalaman kamu jauh lebih oke dibanding Kiki ya. Mungkin mantan kamu tuh ternyata lebih banyak nyakitin ya, karena mungkin aku bisa bilang sejauh ini mantan aku puji Tuhannya pada baik-baik ya. Track recordnya tuh ya gak nyakitin-nyakitin amat lah. Karena sebenarnya youngsters, kalau ditanyain I still stay apa enggak, banyak-banyaknya mantan aku tuh ketahuan nih pas kita udah putus. Jadi gak ada tuh cerita gue Kiki disakitin terus Kiki stay. Gak ada kayaknya ya dalam kamus. Aduh. Tapi ya tetap badut gitu ya yang start saya, karena ketahuannya ya di akhir gitu. Jadi ketika justru udah putus, berharapnya udah lega gitu kan, udah tinggal move on-nya aja karena putusnya dalam tanda kutip baik-baik. Tapi di tengah jalan dibikin gamon. Oh ternyata tanpa sepengetahuan aku dia dulu pernah begini.

gitu. Oh, mungkin mungkin gini kali ya konteksnya. Kalau bisa main, aku jadi kepikiran mantan aku pernah jalan sama cewek lain ya, diupload di story cewek lain ini, dan aku baru tahu pas aku putus gitu. Jadi ketika cowok aku jalan sama cewek lain ini, ternyata I still stayed. Bisa nggak yang sus atau nggak terhitung, karena sebenarnya akunya nggak tahu gitu ya, akunya belum nyadar. Jadi actually masih wajar-wajar aja sih ketika Kiki state, kan Kiki belum tahu gitu. Tambahin lagi dong youngsters, what your ex did and you still state, kira-kira aduh agak ada vibes-vibes kangennya ya.

Eits, Nono ya, yang tapi ya, jangan state kalau memang itu udah melanggar prinsip dan juga mungkin komitmen antara kamu dan pasangan kamu. Goran sekarang juga, gak pakai lama gitu kan kata aku. Dan sore hari ini ternyata ada yang mau ikutan sharing ceritanya. Mas Bimo yang katanya juga pernah punya pengalaman my ex did ini and I still state. Jadi sedih banget. Nyesek sampai ke ulu hati ya kata aku nih. Ketika mantannya Mas Mimo yang stars memilih untuk bersama-sama dengan seseorang yang mungkin bisa dibilang tuh punya plenty of time dibandingkan Mas Bimo di saat itu. Ya wajar ya, namanya juga kita adalah perintis bukan pewaris. Jadi kita punya kesibukan gitu loh. Ternyata mantannya Mas Bimo habis itu kayak apa ya, ada main lah sama seseorang yang lain yang ternyata setelah dicari tahu orang ini tuh memang bisa memberikan sesuatu yang Mas Bimo tidak bisa berikan, yaitu waktu. Ya itu dia youngsters. Padahal udah sempet ketahuan juga gitu ya. Tapi tetap memilih untuk bersama-sama terus dengan seseorang yang katanya bahasanya Mas Bimo tuh near empati parah. Waduh. Tapi I still stay parah sih. Dan I still state-nya ini bukan yang I still state biasa gitu ya youngsters. Maksudnya kayak diterusin sampai 2 tahun hubungan berjalan tuh kan. Apa enggak kurang ini ya, enggak kurang jelas fakta di depan mata ini untuk akhirnya menyadarkan kamu gitu. Kurang terangkah faktanya sampai kamu memilih untuk tetap state. Padahal ya katanya Mas Bimo itu dia tuh udah lampu hijau gitu loh youngsters. Maksudnya kayak dari orang tuanya tuh udah setuju parah. Jadi bahkan di saat-saat akan ketahuan ini akhirnya Mas Bimo mengikuti insting hatinya untuk mencari tahu apakah memang benar dia sedang diduakan atau mungkin bahkan ditigakan, diempatkan ini ya youngsters. Mas Bimo tuh sempat dikasih tahu sama orang tuanya si cewek ini justru. Nah itu loh yang bikin sakitnya ya youngsters ya. Karena ternyata yang kita bayang-bayangkan ada masa depan kok. Harus kandas di tengah jalan gitu ya. Dan setelah akhirnya mengikuti perasaan ganjil di dalam hati, terus ditambah lagi orang tuanya curiga, dan ketahuan lah Mas Bimo akhirnya still stay sampai 2 tahun itu. Ya gak apa-apa, untungnya sekarang udah tersadarkan ya Mas Bimo ya. Sudah melek dan sudah sudah waras kalau ternyata faktanya yang kayak gini mending gak usah dilanjutkan gitu. Ya udahlah ya, sehat-sehat buat kamu yang mungkin masih ada di hubungan still state versinya kamu youngsters. Dan buat kamu yang belum berani keluar, belajarlah dari Mas Bimo. Jangan lama-lama ya, 2 tahun tuh terlalu lama. Sebelum menyapa juga ya youngsters, ada Mariana nih yang sebenarnya pesannya juga singkat, tapi ini saking yang ngirim Mariana gitu loh youngsters ya. Kalau yang ngirim mantannya Kiki gak tahu apa akan beda responnya, apakah aku akan goyah lagi dan memilih untuk state juga kira-kira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mariana, pesan yang singkat tapi membekas gitu ya. Bikin kepikiran terngiang-ngiang. Ya buat kamu yang lagi-lagi pernah ada di fase itu, yang seharusnya fase still state untuk sesuatu yang sebenarnya gak worth, mungkin lagu yang satu ini bisa jadi pesan kamu buat si mantan, buat
ex kamu gitu kan. Lagu dari Run Youngsters, Salamku Untuk Kekasihmu Yang Baru. Asik. Tunjukkan Youngsters kalau kamu tuh ternyata sekarang better off, bahagia banget malah tanpa doi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bayi.
2: Basil.
3: Elma.
1: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
4: Beda dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
1: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
4: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
1: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
5: Siapa namanya?
6: Basil.
5: Bapak sudah tahu?
6: Belum.
1: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
6: Selalu pergi ya.
4: Aku akan selalu ada di sini.
1: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial @filmdanbandung. DJ FM.

0: Ultimate
1: Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas satu single dari band yang comeback ke industri musik dan langsung ngisi soundtrack serial animasi di OTT Netflix, Devil May Cry. Bener banget, Evanescence yang kita maksa. Single terbaru mereka Afterlife menghadirkan nuansa yang dark, tapi megah dan emosional gitu yang stirs. Nyiptain kombinasi yang ideal buat ngerefleksiin atmosfer dunia Devil May Cry yang penuh konflik dan pencarian arti dari kematian serta kekuatan. Tahu gak sih kalau lirik single Afterlife dari Evanescence ini tuh dinilai sebagai cerminan perjalanan emosional dan spiritual? Ya, samalah kayak tema utama serial Devil May Cry yang ngangkat cerita pertarungan antara iblis dan manusia, dilema moral, sampai adanya sedikit harapan dalam kegelapan.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after? Apa sih yang mau dibagikan hari ini, Kavi? Mau cerita tentang apa nih?
3: Jadi gini, aku tuh habis ngalamin sedikit argumen ya sama pasangan aku. Jadi dari akunya sendiri tuh orangnya tuh emang sedikit overthinking ya, karena dari past relationship nih ya, jadi kayak agak sedikit trauma atau gimana.
2: Oke.
3: Jadi kemarin itu aku berantem sama pasangan terkait jadi dia he has a complicated past ya, dia masalahnya cukup complicated lah ibaratnya. Not to spill too much, but ya dia memiliki masa lalu yang complicated. Dan aku sebenarnya tuh dari awal hubungan itu sudah bilang sama dia, I accept your past, aku terima masa lalu kamu, aku nggak terlalu mentingin masa lalu, yang penting tuh sekarang and the future gimana kamu.
2: Baik.
3: Nah, terus? Tapi nih seringkali kayak beberapa momen tuh kayak ada hal atau mungkin kalau kemarin ini spesifiknya tuh gara-gara apa sih? Gara-gara sosmed. Instagram.
2: Kenapa kayak tuh?
3: Kayak ngingetin. Ya jadi kayak dia tuh kayak nge-like postingan yang dia tentang kayak tentang dia masih mungkin keinget masa lalunya lah or gimana sih. Jadi aku tuh overthinking nih sama dia.
2: Iya.
3: Dia masih ada unfinished business atau gimana itu ya.
2: Terus.
3: Yang aku mikir tuh jadi kayak apakah aku ini cuman pelarian aja?
4: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Coba bayangin dulu aja yang start ketika semua tantangan dalam hubungan kamu tuh bisa terlewati dengan mulus. Pasti happy ending ya kan? Tapi gak tahu nih gimana jadinya cerita antara Elma dan juga Basil yang bakal dikulik lebih lanjutnya yang stars ya di film Dan Bandung, persembahan dari Verona Films yang juga adalah adaptasi dari novelnya P.D. Baik yang akhirnya disutradarain sama Rudy Sujarwo dan diproduserin sama Titin Suryani. Dari orang-orang di belakang layarnya aja yang stars ya udah merupakan nama-nama yang juga luar biasa gitu. Ditambah lagi film ini tuh dibintangi sama Samuel Rafael, Shanna Shannon, Keisha Lebronka, Razan Zhu, Theo Sapel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara Nugi, dan juga Tike Priyatnakusuma. Kira-kira gimana jadinya perjalanan cinta dari dua tokoh utama yang sebenarnya adalah sama-sama pelajar di daerah Bandung gitu ya yang stars ya, yang ternyata punya perbedaan cukup mencolok nih, karena background keluarganya Basil

tahu Instar sama kayak katanya Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Begitupun dengan hari-hariku tanpamu, ya kan? Tapi apalah daya, waktu yang harus memisahkan kita. Aku juga udah nemenin kamu selama kurang lebihnya 3 jam. So, I think udah cukup lah ya kita seru-seruannya hari ini, Youngsters. Dan ya, kita tetap akan ketemuan lagi besok di program dan jam yang sama. Supaya gak ada tuh kata-kata kota ini tak sama tanpamu. Mau dimanapun kamu berada, kapanpun, tetap bisa kok ditemeninnya sama DJ FM Surabaya. True, 94,8 FM, frekuensi lewat radio konvensional mungkin, Youngsters ya. Atau bisa juga di www.djfm.co.id dan pastinya lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. Dan pastikan kamu juga tetap stay tune setelah ini, karena playlistnya DJ FM gak pernah salah nemenin kamu di jalan mungkin, di rumah yang santai-santai juga. Sambil menunggu jam 8 tiba, di mana nanti bakal dilanjut sama DJ Febi juga ya. Dengerin lagu-lagu Jepang Korea favoritnya kamu barengan sama DJ Febi, biar hari Senin kamu makin menyala aja ya kan, makin semangat, makin happy juga, makin malam menghilangkan penat-penatnya kamu juga bisa, yang stars ya. Sambil juga ceki-ceki social media kita at DJ FM Surabaya, supaya kamu gak ketinggalan info-info update dan juga seru lainnya. And I think it's time for me to sign out now. See you and also bye-bye, youngsters. Thank you so much once again. Dan may you have a great day, I think.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang search. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

0: Masters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: New.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, Youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Finally, Nadine Amiza ngerilis full album Laika yang ditinggalkan di tanggal 28 Agustus.

0: Album yang merayakan kesedihan dan terinspirasi dari seekor anjing betina bernama Laika ini berisi 11 lagu. Dibuka sama single Pesan Digital Seekor Anjing dari Luar Angkasa, ada Moonlight, Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya, Reservasi Untuk Dua, Tamu Berwajah Itu, Amarah, Putih Merana, Take Him to Moon for Me, Ditemukan Sebuah Bangkai, Langit Melepas Hujan, dan ditutup Laika Kau Mudah Dicinta. Sekarang kamu udah bisa dengerin karya baru Nadine Amiza di album ketiganya ini di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Akhirnya liburan ke pantai yang lagi viral juga. Happy deh. Viral sih viral. Tapi kok banyak sampah ya di sini, enggak kayak di video. Pantainya kotor banget sih.
1: Di tengah banyaknya informasi soal bahaya sampah di laut, masih ada aja orang-orang jahil yang suka buang sampah di pinggir pantai. Aduh, nggak keren tau. Ayo dong jadi bagian dari Agent of Climate Change dengan memulai kebiasaan baru kalau lagi liburan ke pantai. Pertama, bawa kantong sampah sendiri. Kedua, jangan ragu buat pungut sampah yang kamu lihat di pantai, walaupun itu bukan sampah punya kamu. Dan yang terakhir, kurangi pemakaian plastik di sekitar pantai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga!

0: beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 94,8 JFM Yang Youngsters Radio.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Yelsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Yelsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

0: Travis Barker udah confirm kalau Blink 182 lagi ngerjain album baru nih dan bakal rilis di tahun ini. Ini dia sampein waktu ngobrol di The New York Times Podcast. Travis bilang kalau ini adalah lanjutan dari album One More Time yang dirilis di tahun 2023. Sayangnya sampai situ doang bocorannya ya stars. Soal judul albumnya, daftar lagunya, dan tanggal rilisnya masih dirahasiain.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight
3: by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day yasters?
3: Jadi gini, waktu aku lagi, ini kan syutingnya tuh kita tuh berada di lokasi pabrik gula di Klaten,
4: Jawa. Okay.
3: Ini tuh pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah Bapak Mulyanto. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita salat, buat kita buang air gitu-gitu. Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan 2 toilet rusak. Lalu besokannya aku pengen buang air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Kenapa? Itu disuruh sama saudaraku sendiri. Dia nyuruh aku buat nyoba buang di situ, katanya. Yaudah aku coba lah.
4: Aku
3: coba buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
4: Orang nimba air. Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!

0: FM. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Aku lapar.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Kidik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: lagi apa berbekas nanti atau mau menurutuk cahaya.
1: DJ Highlight, DJ Highlight, DJ Highlight by DJ FM. Bocoran soal single baru datang dari John Mayer. Dia bilang kalau bakal ada single baru di tahun ini. Dan dia lagi sibuk ngerjain itu karena lagunya ini bakal beda banget sama karya John Mayer sebelum-sebelumnya. Dia bilang kalau single yang lagi dia kerjain ini benar-benar bisa ngebangkitin semangat dan rasanya itu bisa langsung nyampe ke pendengar. Jujur jadi penasaran banget nih ya, Young Stars bakal kayak gimana nanti jadinya single ini. Kita tungguin aja lagunya nanti rilis dan masuk di playlistnya DJ FM Surabaya.
2: DJ Highlight by DJ FM.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

0: banget. Rasakan sendiri kenyamanan dan performa mobil-mobil keren pilihanmu. Gak cuma itu, banyak promo spesial yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon menarik, cicilan ringan kalau beli mobil di Gias Surabaya tahun ini. Wah, makin gak sabar kan? Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan semua yang kamu kenal buat datang ke Gias Surabaya 2026. Jangan lupa follow media sosial kita di @giis_surabaya untuk info terbaru dan kejutan seru lainnya. Catat tanggalnya ya, 26 sampai 30 Agustus 2026 di Grand City Surabaya. Sampai ketemu di Gias Surabaya 2026.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
5: Nomor apa sih?
4: Nomor WA.
5: Keras kamu ya?
4: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
5: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Day 4.8 di Ultimate Youngsters Radio bareng Song Feby Youngsters, tentunya DJ K-pop sampai nanti jam 10 malam. Langsung aja kasih tahu Feby playlist Jepang Korea favorit kamu yang tentunya menyambut September besok Youngsters. Langsung aja kasih tahu sekarang juga, jangan kemana-mana Youngsters.

0: 빵 거래야 파퍼리모.
1: 그럼 처음 2009년생
0: 맞아요. 아, 다음 것도 인포터 비니 비주 빵 거래야. 누가 이런 지게 보 아재.

94.8 di Ultimate All Stars Radio bareng sama Feby All Stars sampai jam 10 malam. Yes, ketemu lagi di hari Senin ini dan gak kerasa banget ya, karena kita udah sampai di penghujung, benar-benar di penghujung bulan Agustus ya, Young Stars. Dan bulan ini tuh kayaknya bakal menyambut bulan baru yang nantinya bakalan full warna hitam, Young Stars. Jadi bulan ini tuh kayak bulan terakhir kamu bisa menikmati beberapa tanggal merah yang jatuh di weekdays gitu ya. Tapi sayangnya bulan ini sudah usai, Young Stars. Gimana read Agustus kamu dari semua kejadian dan momen-momen seru sampai hal-hal random yang terjadi di bulan ini, Young Stars? Kira-kira kamu ngasih rate berapa nih untuk bulan ini, Young Stars? Dan setelah ini kita bakal juga menyambut bulan September gitu kan ya, Young Stars. Kalau dilihat ya dari kalender, warnanya benar-benar hitam semua di tanggal ya. Jadi siap-siap balik ke rutinitas yang bakal full, Young Stars. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tentunya wajib happy-happy bareng sama Feby kalau malam hari gini, Young Stars, sampai jam 10 malam. Kita dengerin playlist Jepang Korea favorit kamu yang bisa banget langsung aja kasih tahu Feby di WhatsApp 081 triple 80 948, atau bisa banget langsung aja kasih tahu Feby lewat Instagram kita di @djfamsurabaya. Gampang banget caranya, ada question book di situ, kamu tinggal tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favoritnya kamu. Pokoknya malam hari ini kita bakal seru-seruan sampai jam 10 malam buat ya dengerin playlist yang sudah kamu tunggu-tunggu malam hari ini, dan tentunya berita terupdate dari Jepang dan Korea yang menanti nanti hari ini ada apa aja kira-kira. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94.8, atau kamu bisa banget tinggal klik aja websitenya kita di www.djfm.co.id.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis Stamp Rally Passport, di mana kamu bisa naik kereta sambil hunting stempel buat menuhin paspor kereta kamu ini ya, Stars. Untuk pasportnya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya, untuk stempnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars, yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga next-nya bisa di semua stasiun se-Indonesia ya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Masih di Tomnil Salvebi di 94,8 di Java, Surabaya. Stay, ada kabar terbaru buat kamu, apalagi tinggal menghitung jam aja gitu kan. Alias besok di tanggal 1 September, si Felix ini bakalan hadir lewat project terbarunya. Dia bakal comeback ya sama ada project sama salah satu penulis gitu ya, Youngsters. Jadi Felix ini tuh ikut nulis lirik ini bareng sama Andrew Choi, dan untuk komposisinya itu bareng sama Tido Tommy, sama Vilma Youngsters. Dan ini jadi karya yang jadi kesempatan baru ya buat si Felix ngelihat sisi musikalnya yang lebih personal ya, Youngsters. Karena di sini dia bakal ngerilis SKZ Player Slow It Down, Youngsters, yang tentunya ini jadi karya Felix untuk terlibat secara langsung sebagai penulis lirik dan komposernya di sini. Kita tungguin besok bakal rilis di jam 6 waktu Korea Selatan, Youngsters. Tentunya ini jadi performa yang ditunggu-tunggu gitu ya, karena dia bisa terlibat langsung dalam proses kreatifnya, Youngsters. Jadi besok kalau sudah tayang, bakal Feby langsung siapin buat kamu ya, stay. Terus hari ini yang buat kamu juga yang udah stay tentunya di sini, Youngsters, bareng sama Feby di DJ FM Surabaya, langsung aja kasih tahu Feby di 081-888-0948. Hari ini mau dengerin lagu Jepang Korea apa? Kasih tahu sekarang juga di 081-888-0948. Mari kita cek ada siapa aja yang udah gabungan ya. Hari ini ada dari yang paling gercep nih, ada Kak Farhan yang mau dengerin lagunya si Miku Hatsune yang Tell Your World. Okay, nanti Feby bakal puterin, ditungguin ya. Ada Fabian juga yang udah gak sabar banget buat dengerin lagunya Fujikaze nih, yang Michi Teyuko tuh main banget ya, mau dengerin lagu Jepangan nih ya. Terus lanjut, ada si Juan yang hari ini mau dengerin lagu dari Mira Chapark. Okay. Ada juga dari si Magi yang mau dengerin lagunya Hyun Sik yang After School. Ada Kak Nara yang balik kampung alias lagi mempersiapkan sebuah event ya, dan lagi bekerja rodi kayaknya ya. Dari pagi ketemu lagi ke pagi, apakah begitu Kak Nara? Dan hari ini mau dengerin lagu dari si Nana Wakari, Good Luck To Me Tomorrow. Good luck buat Kak Nara mah ya. Ada Aki juga yang hari ini mau dengerin lagunya Anthem For Us, Akmal yang sudah menyapa aku hari ini. Selamat malam Nuna, aku Akmal di Surabaya, mau request lagunya Seventeen yang Ajun. Nice, siap ditungguin ya. Ada juga dari si Kak Laila yang ngasih info ke aku kalau lightsticknya Evan bagus banget, asli itu berasa kayak bidadara gitu ya, sayapnya turun sudah, Youngsters, bagus banget asli. Terharu juga ya pastinya, karena Evan udah ada di titik ini gitu ya, Youngsters, kata Layla. Begitu, harus tetap harus disupport ya. Hari ini mau dengerin lagu apa Kak Layla? Yang mana nanti kasih tahu Feby ya. Ada juga si Kak Teguh yang hari ini menyapa aku, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau dengerin lagu terbaru dari si SNSD ya, tapi yang unit Yuriso ya, alias Hyoyeon, Yuri sama Soyoung ini, yang tante-tante yang menolak tua katanya, ngasih lagu judulnya Skibidi, ngebawain istilah ala-ala Gen Alpha ini. Siap banget, ditungguin satu-satu semua lagu requestan kamu, yang malam hari ini bakal Feby amanin. Dan tentunya buat kamu yang masih belum drop playlistnya, kasih tahu Feby sekarang juga di Instagram kita @djfmsurabaya.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Olivia Rodrigo punya festival musik loh, namanya Daisy Chain Fields, yang nampilin beberapa musisi diantaranya Kepo Brown, Mitski, dan Doce. Ini bukan festival musik biasa ternyata ya Stars. Festival ini jadi ajang charity dan nyatanya berhasil menggalang dana sampai 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 117 miliar rupiah. Buat apa dananya ini nanti? Olivia bakal nyumbangin uang yang udah terkumpul ini ke beberapa organisasi yang memperjuangkan hak perempuan ya Stars. Ini disampaikan langsung sama Olivia Rodrigo waktu presscon jelang festival musik itu ya Stars. Dan yep, Olivia bikin festival ini emang terinspirasi dari Lilith Fair yang ngehits di era tahun 1990-an.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

фаворитнє кому. Hari ini ada si dua bestie ya, seperti biasa. Mau dengerin lagu Bruce Wayne dari Beavers, terus dilanjut sama R underscore so lovely. Mau dengerin lagu Back Life-nya Number I, ada juga dari Kamari, ada dari si Non 320, ada juga dari si Toko-Toko juga sama requestannya. Oke, okay. Untuk si Oria ada juga dari si Natuka 014. Tadi Feby udah puterin lagu Fujikaze ya, yang Michite Yuko. Ada juga dari si Kai SC, mau dengerin lagunya Sakura Zaka. Ada si Aki juga sama, mau dengerin lagunya Sakura Zaka. Koisa Hyuya, Yusuke juga sama Anya Star. Siap, ditungguin aja ya lagu Sakura Zaka yang Rinai Musu Musu. Terus ada juga dari si Rafael Putra. Hai, mau dengerin lagunya Kiss of Life dong, yang Midas Touch. Oke, boleh ditungguin ya. Ada juga di si Yura, mau dengerin Star yang Air Fly. Oke, jadi satu-satu semua lagu requestan kamu yang udah kamu drop di Instagram yang Stars bakal Feby amanin di playlist hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. Dan buat kamu yang masih pingin mau dengerin lagu Cupang Korea favorit kamu, mau drop playlist kamu, boleh banget langsung aja cek instastory kita di @djfl Surabaya, atau bisa banget WhatsApp di 081 888 0948.

0: ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah!
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya.

0: 사실 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 지게플레스입니다.
2: Masih di Town Hill South Baby di 94,8 di JFM Surabaya. Kalau tadi dari Korea Selatan ada kolaborasi yang cukup menarik ya dari Felix Youngster, sekarang di Jepang ada kolaborasi yang benar-benar spesial dan menarik banget. Karena ini adalah kolaborasi musik barat dan Jepang. Youngster The Weeknd bakal ngerilis versi spesial dari Out of Time yang langsung berkolaborasi sama Tomoko Aran Youngsters. Dan ini buat yang belum tahu, lagu Out of Time ini tuh memang punya nuansa city pop Jepang gitu yang kuat banget karena pakai sampel dari lagu Tomoko Aran sendiri yang Midnight Pretenders Youngsters. Dan sekarang si Abel ini Youngsters gak cuma ngasih dan ngambil inspirasi dari lagu itu, tapi Tomoko Aran juga hadir dan langsung bikin versi spesialnya. Jadi bisa dibilang ini kayak mempertemukan dua generasi dan dua warna musiknya ya, dari city pop Jepang dengan R&B pop modern ala The Weeknd ya Youngsters. Dan tentunya ini udah bisa didengerin ya Youngsters. Jadi buat kamu yang mungkin mau tahu gitu kan ya, gimana sih lagu kolaborasi spesial dari si The Weeknd sama si Tomoko ini Youngsters, nanti bakal Feby putar. Jadi jangan kemana-mana, buat kamu yang penasaran lagunya kayak gimana, tungguin aja ya, karena masih fresh banget. Jadi masih belum ada hari ini, tapi besok aku bakal putar khusus buat kamu yang penasaran ya Youngsters. So jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam.

0: Youngsters Radio, the ultimate youngster radio. 94.8 DJ FM.
1: Nang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Travis Barker udah confirm kalau Blink-182 lagi ngerjain album baru nih dan bakal rilis di tahun ini. Ini dia sampein waktu ngobrol di The New York Times Podcast. Travis bilang kalau ini adalah lanjutan dari album One More Time yang dirilis di tahun 2023. Sayangnya sampai situ doang bocorannya ya Stars. Soal judul albumnya, daftar lagunya, dan tanggal rilisnya masih dirahasiain.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Si ke kelas si Jokamita.
1: Kalau kapan hari Yellstars ada sebuah desa di Korea Selatan gitu kan yang serba borahe alias ungu. Nah sekarang di Jepang Yellstars, kalau ngomongin tentang Jepang itu biasanya langsung kepikiran tentang Sakura dan Hanami. Tapi ternyata tradisi ini tuh tradisi untuk menikmati keindahan bunga di Jepang itu gak cuma tentang Sakura aja Yellstars. Salah satu contoh yang bisa kamu lihat ada di Hitachi Seaside Park di Prefektur Ibaraki Yellstars. Kalau di sana setiap musim seminya itu berubah jadi lautan biru. Nah, kalau di Korea Selatan tadi kan warnanya jadi ungu, di sini jadi biru Yellstars. Banyak banget hampir jutaan bunga Nemopila bermekaran di Miharashi Hill ini. Dan bunga Nemopila sendiri itu sering disebut baby blue eye dan karena warnanya yang biru lembut gitu, jadi bikin kalem, bikin mata itu tenang gitu ya Yellstars. Dan pemandangannya itu bahkan kelihatan kayak bunga dan langit itu menyatu yang serasi banget mereka. Nah yang menarik untuk menikmati hamparan bunga yang benar-benar indah ini ya Yellstars, yang sejalan sama budaya Jepang yang punya kebiasaan untuk mengapresiasi keindahan alam sesuai sama musimnya. Kalau Sakura punya Hanami, nah untuk melihat Nemopila ini tuh juga jadi salah satu aktivitas wisata musim semi yang populer banget. Jadi bukan cuma soal foto cantiknya aja nih, tapi ada kebiasaan untuk berhenti sejenak, menikmati perubahan musim, dan menghargai keindahan alam itu. Kalau kamu bisa datang ke Jepang waktu musim semi, pilih Hanami Sakura atau jalan-jalan di lautan bunga Nemopila yang serius. Kalau bisa dua, kenapa enggak dua ya yang serius.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Yasters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

IPKKMB. Eits, asal kamu tahu aja nih, ternyata perubahan ini bukan hanya sekedar asal ganti nama lo, Youngsters. Kementerian Pendidikan ngejelasin kalau PKKMB atau Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru dirancang biar mahasiswa baru bisa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan kampus yang lebih edukatif, inklusif, dan tentunya bebas dari perpeloncoan atau bullying. Nah, istilah ospek udah dinilai identik banget sama kegiatan yang berbau-bau bullying gitu di masa lalu. Dibentak-bentak, disuruh bawa aneh-aneh, sampai kekerasan fisik. Makanya sekarang istilahnya sudah bukan ospek lagi ya, Youngsters, tapi PKKMB. Yang masuk kampusnya udah pakai istilah PKKMB gimana? Aman nggak PKKMB-nya kemarin?

0: kasih.
1: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
2: Nomor apa sih?
1: Nomor WA.
2: Keras kamu ya?
1: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
2: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Gak kerasa banget Young Stars udah 2 jam Feby nemenin kamu di J-Kpop. Dan gak kerasa juga ya, kita udah berhasil melewati 5 minggu di bulan Agustus ini dan menikmati segala ceritanya di bulan ini Young Stars. Sebelum bulan ini benar-benar pamit, semoga apapun yang terjadi selama Agustus ini bisa jadi cerita, pengalaman, dan alasan ya buat kita terus melangkah Young Stars. Dan sebentar lagi masuk September, Oktober, November, sampai akhirnya Desember Youngsters. Semoga di bulan-bulan yang tersisa tahun ini semakin banyak hal baik yang datang. Amin. Semoga akhir-akhir tahun ini diberkahi, dimudahkan, berhasil, beruntung, bahagia, dan tentunya selalu punya alasan untuk bersyukur Youngsters. Dan kita jumpa lagi besok tentunya di awal September yang harusnya itu beruntung, berhasil gitu ya Youngsters. Amin. Pokoknya kita seru-seruan seperti biasa ya di jam 8 sampai jam 10 malam. Siapin playlist terbaik kamu di awal bulan September besok Youngsters. So jangan lupa juga follow Instagram kita di @djfmsurabaya. Siapa tahu ada informasi yang menarik atau ada hal-hal spesial yang bisa kamu ikutan juga Youngsters. Pokoknya jangan lupa tetap dengerin DJ FM Surabaya dari hari Senin sampai Jumat ya Youngsters. On the run, gue mau ucing gue ya. Selamat istirahat. Ciao, ciao. Annyeong.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek. Cuman gak kita isi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh, ya, Stars.

0: dari Wings Food.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah 15 tahun, penyanyi asal Italia, Andrea Bocelli, bakal balik lagi ke Indonesia lewat The 30th Anniversary Romanza World Tour. Penampilannya nanti bakal berlangsung di Borobudur tanggal 31 Oktober 2026. Terakhir kali Andrea Bocelli ke Indonesia, yap, itu di tahun 2011 ya, Stars, lewat Magic of Love Asia Tour.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 teman yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak.
2: Ada orangnya nih, Mbak.
1: Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak?
2: Enggak sih, 2 doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Ih, gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewat.

0: Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis Stamp Rally Passport, di mana kamu bisa naik kereta sambil hunting stempel buat menuhin paspor kereta kamu ini ya, Stars. Untuk pasportnya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya, untuk stempnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars. Yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga next-nya bisa di semua stasiun se-Indonesia ya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Cerita horor apa tuh?
4: Cerita horor tentang Mbak Kunti. Jadi dulu waktu aku mondok, itu ada kakak kelas aku cerita. Waktu jaga malam, itu kan temannya tidur nih kak. Sama dia ditinggal ngaji di depan asramanya itu. Selesailah ngaji, dia mau ikut tidur nih. Ikut tidur sama kayak temennya tadi.
3: Si kakak kelas itu ya.
4: Ditaruhlah Qurannya. Nah, ketika dia mau tidur, tiba-tiba dari jendela atas dia duduk itu, itu kan jendelanya tuh ditutup sama kertas kado tuh kak. Biar ruangan dalamnya tuh gak kelihatan dari luar gitu. Nah, tiba-tiba kertas kadonya kekupas sendiri gitu kak.
3: Maksudnya kayak ada yang nyobek gitu?
4: Iya, ada yang nyobek dari dalam. Padahal tahu sendiri itu ruangannya ditutup, gak ada dikunci malah, bukan cuma ditutup.
3: Suara apa itu tadi?
4: Nah kan
3: suara apa? Fu, kamu denger gak sih kayak ada suara kertas gitu, Fu?
4: Gak ada tuh, Kak.
3: Ada, serius, beneran. Ya gak sih?
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

sayang, kamu mau ya nemenin aku dari nol? Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih, istilah atau fenomena starter wife. Dimana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu

0: FM.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New Willy. On BGM.

namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Finally, Nadine Amiza ngerilis full album Laika yang ditinggalkan di tanggal 28 Agustus kemarin. Album yang merayakan kesedihan dan terinspirasi dari seekor anjing betina bernama Laika ini berisi 11 lagu. Dibuka sama single Pesan Digital Seekor Anjing dari Luar Angkasa, ada Moonlight, Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya, Reservasi Untuk Dua, Tamu Berwajah Itu, Amarah, Putih Merana, Take Him to Moon for Me, Ditemukan Sebuah Bangkai, Langit Melepas Hujan, dan ditutup Laika Kau Mudah Dicinta. Sekarang kamu udah bisa dengerin karya baru Nadine Amiza di album ketiganya ini di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 40.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai pungli yang jelas melanggar hukum. Para pelaku parkir liar bisa dituntut dan dikenakan sanksi penjara sampai 9 tahun, sesuai pasal 368 ayat 1 KUHP. Nah, biar kamu gak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi dari Dishub Kota Surabaya aja youngsters. Yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin gak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Yang Dinaik Youngsters Radio.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

0: by DJ FF.
1: Olivia Rodrigo punya festival musik loh, namanya Daisy Chain Fields, yang nampilin beberapa musisi diantaranya Kepo Brown, Mitski, dan Doce. Ini bukan festival musik biasa ternyata ya Stars. Festival ini jadi ajang charity dan nyatanya berhasil menggalang dana sampai 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 117 miliar rupiah. Buat apa dananya ini nanti? Olivia bakal nyumbangin uang yang udah terkumpul ini ke beberapa organisasi yang memperjuangkan hak perempuan ya Stars. Ini disampaikan langsung sama Olivia Rodrigo waktu presscon jelang festival musik itu ya Stars. Dan yep, Olivia bikin festival ini emang terinspirasi dari Lilith Fair yang ngehits di era tahun 1990-an.
2: DJ Highlight
0: DJ Highlight by DJ FM.

Lagi rebahan terus. Haduh deh. Lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macam-macam, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.

0: pagi rebahan terus. Haduh deh, lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa, terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macem-macem, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.
1: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
0: Makanya biasain buat self-service dong.
1: Lah kita kan udah bayar tax service, harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
0: Kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai dari yang ini.
1: Bila jalanku bukan dirimu, kan kau cari-cari beribu jalan.
4: Hai, aku Salma

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

94.8 di JFM, The Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi, Youngster. Senang banget di awal bulan September 2026 ada di Bia nemenin kamu selama 3 jam ke depan, dari jam 6 sampai nanti jam 9 pagi, yang pasti cuma di The Morning Crew. Dan tadi udah dibuka sama dua lagu, Youngsters, ada Laser Light dan juga ada Someone Like You. Nanti pasti bakal banyak lagi lagu-lagu ini ya. Selalu dengerin The Morning Crew, udah pasti hafal ya. Kalau di program pagi adalah lagu-lagu yang ngajakin kamu cobek ke tahun 2000-an. 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, Youngsters, yang pasti bikin kamu itu teringat oleh sesuatu hal lah ya di tahun-tahun itu. Jadi pastiin aja kalau kamu juga bisa kasih rekomendasi untuk pagi hari ini, Youngsters. Kira-kira lagu-lagu dari tahun 2000-an yang jadi favoritnya kamu, yang pengen dibiputerin di pagi hari ini tuh lagu apa sih? Jadi jangan lupa untuk kasih tahu nama kamu, terus juga jangan lupa untuk kasih tahu judul dan penyanyinya, biar Dibi gampang gitu buat nyiapin lagu rekomendasi dari kamu. Mau kirim-kirim salam atau mau update juga untuk info traffic di pagi hari ini, boleh juga, Youngsters ya. Langsung kita gaskan aja, kita ramaikan lewat WhatsApp-nya di JFM Surabaya di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja gabungan join lewat DM Instagram kita di @djfmsurabaya. Selain nanti Dibi bakal bacain rekomendasi lagu-lagu dari kamu, bakal puterin juga lagu-lagu yang udah kamu rekomendasiin tadi. Nanti Dibi juga bakal update untuk kabar-kabar baru yang stars di sekitar kita. Yang pasti kabar-kabar baik aja, kabar-kabar yang menyenangkan aja, Youngsters ya. Dan selain nanti Dibi bakal update untuk kabar-kabar terbaru, Dibi juga bakal update untuk info traffic di beberapa titik di kota Surabaya berdasarkan pantauan CCTV Surabaya Intelligent Transport System. Oke, sekarang udah sembuh nih, baik WhatsApp-nya di JFM ataupun juga radio konvensionalnya di JFM, ya nggak? Ya enggak, udah sembuh ya kayaknya. Udah sembuh. Jadi langsung ramaikan aja, Youngsters ya. Nanti juga bakal ada 3 pertanyaan yang muncul di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Kira-kira pertanyaan seputar apa? Kisi-kisinya seputar apa? Tungguin Ibu Guru Dibi bakal kasih kisi-kisinya buat kamu, Youngsters, biar kamu bisa belajar dulu ya. Dan nanti ditutup sama back to back song, 2 musisi yang Dibi battlein, di mana masing-masing musisi punya 2 lagu, Youngsters, sebagai penutup di The Morning Crew. Tapi tergantung musisi mana yang paling banyak kamu pilih, itu nanti 2 lagunya yang bakal jadi penutup di The Morning Crew pagi ini, Youngsters. Jadi siapin gadget kamu, karena nanti kita bakal banyak nih obrolan-obrolan seru ya, Youngsters ya. Langsung aja ramein sini. Dan kamu juga bisa dengerin di JFM dimanapun dan kapanpun kamu mau. Gak cuman yang on the way aja ke lokasi kerjaan, tapi pas waktu di tempat kerjaan juga masih bisa dengerin di JFM Surabaya, karena bisa kamu akses lewat streaming website kita di www.djfm.co.id atau download aja aplikasi On Ears, available on App Store and Play Store. Ketemuan dulu, 1 single coming from Avicii, Wake Me Up, yang sempat nge-hits banget di tahun 2013.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Nutrisi di pagi hari itu penting banget. Jadi pastikan sarapanmu itu nikmat, creamy, dan bernutrisi. Baru, Frisian Flag bendera kental manis dengan kemasan baru. Pas buat sarapan, dioles di roti tawar, atau jadi campuran teh dan kopi, nikmat, creamy, dan bernutrisi. Dilengkapi 8 vitamin dan 3 mineral, Frisian Flag bendera kental manis dipercaya keluarga Indonesia selama lebih dari 100 tahun. Yuk, datang ke pasar tradisional terdekat. Nikmati free product sampling dan dapatkan banyak hadiah sampai undian menariknya. Frisian Flag bendera kental manis kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, dan bernutrisi. Yuk cobain!
2: Sarapan makin nikmat dengan Frisian Flag kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, bernutrisi. Sarapan jadi lebih...
3: nikmat!
2: Frisian Flag kemasan baru. Yuk beli sekarang.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Tijus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apel.
7: Oh siap. Tijus kan banyak rasanya.
8: Asik.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Dengarin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
4: Tak berdaya, bila harus meninggalkanmu selalu.
5: Halo, gue Bilal Indrajaya.
6: Mulai dari yang ini.
4: Bila jalanku bukan dirimu, kan kau cari-cari beribu jalan.
7: Hai, aku Salma.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew, Youngsters. Untuk hari Selasa tanggal 1 September 2026 ini. Dan Dibi mau update dulu untuk beberapa titik kemacetan ataupun juga lalu lintas di kota Surabaya, Youngsters. Dan ini udah ada juga yang gabungan dan juga masuk untuk kasih updatean info traffic juga. Aku mau sapa ada Mas Umar nih ya, yang lagi ada di Babatan ini ya. Oke, kalau gitu kita terbang dulu yuk Mas Umar, yuk melihat di sekitaran Babatan. Aduh, Kapten, kita mau menuju ke Babatan dulu ya Kapten. Oke, kita mau menuju ke Babatan dulu, Babatan Menganti. Pantauannya ini dari simpang perempatan yang menuju ke Wiyung Menganti dan juga yang menuju ke arah atau dari arah Danau Unesa ya, di barat Unesa Barat, Danau Unesa Barat. Kita coba cek dulu Kapten, kita coba untuk mendekat Kapten. Ternyata berdasarkan pantauan dari Mas Umar nih yang Stars, betul apa yang disampaikan bahwa di sekitaran Babatan Menganti lalu lintas terpantau ramai lancar. Jadi baik yang dari arah Wiyung mau menuju ke Menganti, terus dari Menganti mau menuju ke Wiyung, ataupun juga sebaliknya dari Danau Unesa menuju belok kiri ke Wiyung dan belok kanan ke Menganti, semuanya terpantau ramai lancar. Di perempatan ini masih belum ada titik kemacetan yang cukup serius, Youngsters. Tapi Dibi juga perlu mengingatkan berdasarkan pantauan dari Mas Umar juga, di sini tuh banyak kendaraan yang ngantrinya menunggu lampu merahnya itu sampai maju ke tengah perempatan. Jadi di simpang perempatan itu kadang tuh ada mobil ataupun juga sepeda motor yang berhenti di situ. Jadi tolong untuk berhati-hati, karena kalau berada di terlalu tengah, apalagi itu gak ada yellow box-nya ya, yang garis kuning itu gak ada yang kayak begitu tuh di tengah itu. Itu cukup bahaya, nanti bisa-bisa diterabas sama kendaraan lain gitu kan. Itu malah mengkhawatirkan gitu. Jadi kalau bisa tetap patuhi marka dan juga rambu-rambu lalu lintas yang ada ya, yang Stars ya. Setelah dari Babatan Menganti, tadi pantauan dari Mas Umar, kita menuju ke titik yang lainnya. Ini kakak Angel dan juga kakak Tamara biasanya butuh nih info di sekitaran sini, yaitu di Bundaran Raya ITS. Biasanya sempat bertanya-tanya gimana Kak Dip kalau di sekitaran Bundaran Raya ITS. Jujur untuk hari Selasa di tanggal 1 September 2026 ini, Bundaran Raya ITS terpantau lengang. Kakak Angel, kakak Tamara mungkin ya yang lagi mendengarkan dan lagi siap-siap juga mungkin untuk berangkat kuliah, untuk pagi hari ini terpantau lengang. Jadi aman aja buat kamu Youngsters yang mau menuju ke suatu tempat dan melewati Bundaran Raya ITS ini, lalu lintasnya aman. Kalau biasanya itu kan kelihatan kayak ngantri banget kan di sekitaran Bundaran Raya ITS ini. Tapi untuk pagi hari ini terpantau lengang, alhamdulillah. Coba kita menuju ke tengah kota ya yang Stars. Kita menuju ke daerah Dermo Polisi Istimewa. Di daerah Dermo Polisi Istimewa ini terpantau lalu lintasnya ramai lancar. Untuk yang dari arah Dr. Sutomo mau menuju ke arah Saint Louis gitu ya Youngsters, ini terjadi titik kemacetannya mungkin karena adanya lampu merah aja gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang tidak ada lampu merahnya masih terpantau aman-aman aja Youngsters. Jadi semangat buat kamu yang lagi terjebak lampu merah, sabar aja gitu ya. Begitu lampunya merah jangan langsung ditantin-tantin ya. Itu tuh yang bikin kita semua itu jadi
gopoh semua. Gopoh apa bahasa Indonesianya ya, gopoh ya. Langsung kayak keburu-buru gitu, tancap gas. Padahal di depannya masih ada orang juga. Masa orang yang di depan mau ditabrak sih? Jadi tetap harus sabar ya, terjebak lampu merah, semuanya juga terjebak lampu merah juga gitu. Jadi sabar aja. Itu dia 3 titik lalu lintas di kota Surabaya yang start berdasarkan pantauan kamera CCTV Surabaya Intelligent Transport System. Dan kita langsung mengintip langsung melalui helikopter. Cie, tajir bener ya di JFM punya helikopter ya. Yeah. Dan tadi juga udah ada pantauan langsung dari Kakak Umar tadi di daerah Babatan. Terima kasih Kakak Umar. Dan ini Kakak Anissa Prina juga melaporkan kemarin, apakah trouble kok cuma ada suara semut yang lagi gibah doang di DJ FM Surabaya. Betul, kemarin lagi trouble dan sudah dibetulkan juga sama tim teknisi kita. Mudah-mudahan hari ini udah bersih ya, tidak ada semut-semut gibah ya Kak Anissa Frina ya. Betulnya mau diputerin Noah Tak Lagi Sama Dong, makasih ya. Siap, ditunggu lagunya, nanti bakal dikasih buat Kak Anissa Frina. Aku juga mau sapa buat pagi hari ini, ada Kakak Sylvia yang mau diputerin lagunya Kenris Semesta. Semoga lagu ini bisa menemani youngsters yang lain yang sedang berangkat atau memulai kesibukan di pagi hari. Titip salam aja untuk keluarga saya yang ada di Jakarta. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Kakak Sylvia. Tapi sayang banget lagunya masih belum bisa diputerin di The Morning Crew. Nanti bisa diputerin di jamnya yang Stars barengan sama DJ Hans ya. Sekarang temuan dulu sama satu single kolaborasi yang mantep banget, dirilis tahun 2021 tapi lagunya memang udah cukup lama, dari Whitney Houston barengan sama Clean Bandit. This is How Will I Know.

0: Pesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Ini di pagi hari ini di The Morning Crew yang start sampai nanti jam 9 pagi. Satu single yang sempat ngehits di tahun 2006-2007 yang start ya, ada Nelly Furtado, Say It Right. Dan Dibi bakal kasih juga lagu lain yang udah kamu rekomendasiin di pagi hari ini. Tapi sebelum itu aku mau sapa lagi nih buat yang udah gabungan. Ada kakak Ika Variatul mau diputerin lagunya Kenris Semesta. Terus juga aku mau sapa ada kakak Tamara dan juga kakak Angel. Terima kasih ya Kak Dip untuk update info trafficnya. Masih belum berangkat ini, tapi alhamdulillah kalau misalkan gak macet. Itu sih tadi ya di jam 7 ya gitu. Gak tahu lagi kalau nanti di jam 7 atau jam 7 lebih setengah 8 apakah juga lalu lintasnya masih sama tuh di sekitar situ kakak Angel dan juga kakak Tamara. Pokoknya semangat aja kalaupun lagi bermacet-macetan, langsung nyalain radio kamu ya, kita bakal seru-seruan bareng nanti. Oke, dijamin kamu gak bakal bosen di dalam mobil. Terus kakak Angel ini mau kasih rekomendasinya lagu dari Caleb G. Terus kalau si kakak Tamara, kakak Angel Caleb G, kakak Tamara mau Mawar Eva De Jong aja deh Kak Dip. Oke, kira-kira lagunya apa tuh? Ya, lagunya Caleb G judulnya apa? Boleh nanti aku bakal cari lagunya si Caleb G ini. Kalau misalkan memang mau diputerin lagunya Caleb G, apakah Selimut Hati, Now I Know, It's Only Me, atau Grilia Cinta, atau Melepaskanmu, yang mana lagunya ya? Now I Know, oke, baik, ditunggu lagunya ya. Caleb G, Now I Know dari kakak Tamara, rekomendasi dari kakak Tamara boleh. Kalau yang Mawar, yang apa kakak Angel? Mawar Eva De Jong yang barengan Jesse Loisi atau Sedang Sayang-Sayangnya atau yang baru kan itu yang mana nih, dikasih tahu ya nanti ya. Oke, yang start sebelum dikasih dua

lagu yang tadi udah direkomendasiin sama Kakak Angel dan juga Kakak Tamara, aku kasih dulu. Ini dia satu single yang udah direkomendasiin sama Kakak Anissa Frina yang lagi on the way ke tempat kerjaan. Hati-hati di jalan, have a great day, dan mudah-mudahan kerjaan hari ini lancar, rezekinya berlimpah, amin. Ini dia ada Noah, Tak Lagi Sama, spesial buat kamu di The Morning Crew.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.